0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Empat minit ya. Dah pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak.
3: Hari tu hari ke 21 bulan 5 lalu pia maga hari tu kerambre selamat pincian meh gaya ferry bateri so dian.
4: Ya nama tu hari tu nama penamanya jematannya dibuka, ferrynya lu ditutup mana.
3: Jadi kenang ke ba ferry triso tu 1001 macam kenang kelebih lagi ngagai bala ya ke nguan menua di triso nyentuk ke ngagai pulau seberai ngagai apa nama seberai cak
2: Sebuyau.
3: Ah Sebuyau kan. Ari Sebuyau nyentuk ngagai meludam. Leban nyak mencari neraka dalam kandang 10 tahun tu dah ni cak. Tapi ada. Very tu tadi nanya Siti Arya katanya betul nanti pengangkut mesti mayuh ya ke kuangkuit ari menuanya.
2: Aku mesti minta video sida ya guji kapi namanya jematannya malam tadi.
4: Kira-kira mana?
2: Bakal ke ukai jematan kita di to aja.
4: Ya ke pemaluk panjainya nak.
3: Ya pun panjai. Bak Malaysia naka ya ke dia to lalu dah ya ke dipenyaji ke to ila lalu ngujuang ke ya jadi jematan ke pemaluk panjai dalam menua kita. Terima kasih. Lepas jematannya dia tu bak menua kita di Sarawak di tu.
4: Jadi pulai gawai tahun tu tau nguji dengan jalannya ni tuan.
3: Nanti bakal aku dan aku buah aku ngenaknya.
2: Ya lawit dia.
3: Hari kucing hari jaga semahan. Agar bagi gaya nyawa pansut bak simpan pusat dulu baru pulai lagi bantu.
4: Engkau kan nguji ni tahu ke?
3: Tak selalu ya. Nanti bakal utai baru ketuk deh. Utai baru ketuk. Anan dulu nguji ni menemukan buah. Aku gerinti berdedat. Semua orang kan nguji magang baru tu.
4: Nanti nyu lama gila na tu.
3: Nanti nyu dah kurangi angat urai lah. Tahu kita yang nguji. Lalu apa yang magang kenang ke jematan baru. Anda muka kita itu kelebih lagi ngambil nurnya kita lipat. Lepas bisa daripada ada yang baru dibuka 12 hari 2 tu penuh orang lipat dia kelebih lagi bala kaki-kaki ngintik tu.
4: Lalu ngintik dia.
3: Lepas nak tentu tadi bunyi ku kita Siti jematan tu kena digagak kena tengah okey kena kita ke apa nama tu ke luar kita winte jadi
4: nolepak
3: semua nanti lepak lagi motonya pakai nanti sinyo nyekut takkan rusak kalau buka ke kemansa jematannya ke lebih lagi
2: betul jadi ngarap ke dengah projek jematan tu penjalai kita di Sarawak itu ke lebih lagi sedak ia ke nyangka-nyangka nguji namanya jalai tebiang tasia. Laban dah terlepas tu ila di pelabak ke megak dekat diangkat mana lagi jalai tebiang tasia. Kelimpah di Penbunio. Kita bisik jalai tebiang tasia. Ngarap kia digagak besai lah.
3: Agak besai upgrade mana lagi lalu pia megak di pelabak kita tu teh uliah kena mayo ge ses jalai lalu pia megak mai pemansang ngage menua ke lebih tasia megak.
2: Jadi sida ke sigi nang nengah jalainya pulai ke menua tu asai ku berasai gaget hati nak sabar ya.
4: Urang ke sigi mansaknya de tuan. Angka ngelamak tu berantik ke ferinya tadi nyoba jam-jam jadi ya tu kira nade bantai antek nya teh nyau lu nyau menya ne.
3: Aku su bagi menya nyari kod aku nanti feri buat risau dia pulai ke satu kalau 3 jam. Nanti ferry dia mainnya punya minggu lah mainnya kita nemu dah nyari cara ya mana ya si ferry itu dalam ferry dia boleh tinduk dia boleh belalak dalam mah jajak mana tan itu kira kita tu generasi keberuntungan melawan hampir ferry lalu hampir jematan
4: ya tahu nyebut berkawa ngau pulai kawai tu tuan deh nyalai bab topik kita pagi tu bab SSL kita amhan kini pulai gawai tu nitiah ke sapa ke ngwai bekeni korun yang sewai deh
3: nanti tanya dia nanya aku aku tenang mu
4: asubak tuan subak
3: nanti maka apa bukti mulai ke subaknya
2: sampai dia tu tadi
4: sampai dia
3: apa nanti aku subak nak kelaban bak kumudai siapa kemangai lagi nyam titiak
4: oh biar titiak ke nyapnya tuan patut patut dia kawan dah kalau pas bangkai
3: ubah
2: okay, okay. Cerita kita bagi tu buat SSL Ahmad kini pulai gawai tu nintiah ke sapa ngawai
3: betul kena kini tahu kena tadi kita bisa alasan bukai madah ke pulai tu tadi nah seperti nintiah ngawai tahu kena lepas ada dalam genteran madah ke dalam sepertika dia ngawai dia mesti pulai gawai luar dia ke ngawainya ok tahu post komen kita dia tu buat Facebook kami YFN dan sebelumnya lagu gawai ke sekarang tu cak
2: Veronikan Natasha ati lantang bergawai
3: Mak, dua, trio pagi wai kita pagi tu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Lagu hari Ika Malam Lagi Muda ngejuk ke jam kita 8.19 minit pagi.
1: Aun celak mata kita benau malam dah siang hari itu. Ya kan kena mah lanjur ke daya orang kaya malam.
2: Lama malam tadi laun pulai tu. Dia tu ni mau bisa dah ni pulai kerja pukul 3 pagi kini. Jam ke dia tu nya tadi sikit benuangnya jenaknya.
1: Betul. Jadi nya mencari bagah-bagah meh. Lepas kan enggak belanja kelebihan kena gawai tu lah dah. Gawai tu. Ngan jadi mai perut aja pulai.
0: Dah beli magang teh cak? Ha? Dah beli magang teh?
1: Aku ti balis barang ke de beli dalam 60% udah.
2: Oi. Oh, nyamai mana?
0: Ngeri dah ti.
2: Aku berdau sekali tu.
0: Berdau sekali.
1: Ngeri cak?
0: Ah, ngeri. Aku nak ada cuti gawai.
2: Ane yang melek ke panggil.
0: Oh, lalu dia kaya ke aku.
1: Bukai cak. Nak cuti gawai. Kerti kita nak nyambung gawai.
0: Gawai lekunti lah.
2: Gawai
1: lekunti. Lama aku ninggal di MCR kan ujuk di magang.
0: Di sini udah ada aku. Namanya udah hancau aku. Tikai semua. Ini sudah deh. Mansa yang tadi.
1: Oh, dia hancau tadi.
0: Aku banyak.
1: Di sini badas. Nanti si orang di bandit itu badas. Bukan dia.
2: Bisa sih kau orang kau dia tadi pada aku.
1: Apa sih?
2: Cecilia.
1: Oh, nyang kau dia. Sama capnya nanda cuti di pihak.
0: Tang mai tempat ngau telo kiri lah. Ngau cakap di kaya.
1: Dan mereka cakap ngau kaya di pokok itu.
0: Berancau puang.
2: Ya. Okay, jadi ya pulai kaki topik kita pagi tu Ken Tun tu peningkat kita ke terubah tu Teresa Sayang. Jadi kau ya nak semesti ya agak kau ya laban nitiah ke penelabak Drempo laban ya sebab nguai nitiah ke laki ya kau ya. Nanti bakal ramai gawai pihak megak ngau Christmas sikit nitiah ke gentia Drempo kau ya bakal tahu untuk bak menua laki ya bak serian Christmas ila bak menua ya di julau jadi gawai tahun sitik ni lah bak menua ya kau ya tuan nya baru nadai pulai kelaya adil kau ya nya bakal kita ke gawa tu tuan
1: gintir mesti gintir kena tentang hari ya penemu peninggal kita LMJ ke pagi tu nanti ni tiah bekenya melaban subak sapa ngasuh keran kak ngumahai jadi kau pernah gawai tu pulai meh ngumahai ngake antua kian tang gawai tu tadi segi patut ya bersili-sili ya tang ya ke untung ya orang ke jadi belaki bini ti sama serumah nak berhenti nada carut pulai gawai laban jalai tuju segi sama sebenarnya ujungnya bilik jangan muni bagi kata pat tapi sih gak kisahnya deh jadi serumah tetap di rumah lu belayak
2: oh bisa gak
1: bisa
0: ketika nama deh
1: Agi bilik aku, nih bilik kami ni, nanti orang ngobak aku, nih mak aku nanti orang kau mah.
2: Hanya bawa orang jadi di rumah.
1: Jadi ruai, nggak jadi pada aku. Nanti ruainya bilik sepiak-piak, nang awak nak berupai. Nanti di sudah start ulu, sih kau start ilik deh.
2: Hanya ke pemudi hajari jari, gak jadi di rumah nih tuan.
1: Ya, aman. Hanya aku buat tadi, aku sih seliak, aku memang menjadi seliak rumah. Kena kau.
0: Eh, nama ninya, ni nemu. Antu berlagu kurang.
1: Lepas rumah tu, aku tu semua dah nggak sampai segi dalam listnya aku tu paling last kali di kau.
0: Okay, James tu yang pagi tu madah ke? Ada yang bising nggak MOU sebenarnya ni, saya nikah subak kenyak ya, dua ini tu ayah. Pengawal lantang bagai rami gawai, anak mandi yang ngau pengawal tusah bagai rabat semuanya kau ya. Pulai ngau rami gawai nitiah ke pemisik Drempo meh. Ikan berumah tangga, ini menua udah alai kita ingin tap ke diri ngiru diri ukai nunda penekati ku ya
1: kenyak naja jadi erti tadi tu ku aku itu pakai jas nyuan kira gawai tu nyuma ipar bisi agi apa lagi tinggi ipar kian lepas nanti ibu Yuna lepas ni tiak pemisik diri tiba kata tu pemisik kurang kamu nak ngiga balik ipar kamu nak pemisik lebih aja
0: ya mai ke kenyana
1: iya nya cara megang
2: iya jadi ya sama pagi ngagai Richau Nup bisa buka bulan ngok kita pagi tu jadi ku ya baik ya nak ga semesti ya bekenyak ku ya tim menua semak uliah ga gawai kin kita ni nemu sari tu di tu pergi ladin nah maka ya bekenyak ke tuan lama bisa ke dia perhati ke aku namanya tadi deh berbagi ga ambil ke banding malam 31 nya baru rumah panjai bini ya dia 2 hari bulan kini pulai ke rumah panjai laki ya bisa ga bekenyak tuan
1: ya tadi penanggul ba menua ya ke semak-semak ngambil contoh betuang lubaan tawunya tadi lagi semak deh kapit suangnya lagi semak gue lawak kita saritang ketir deh orang ya ke contoh laki itu tadi orang Limbang bini ya orang Lundu siti bapun menua siti bapun menua nah uliahnya sari-sari kenyati kak ngabang kiam pan pukok ya pamadire ya.
2: Iya.
0: Oh. Emi jaro pagi tu madah ke ndak ngi ya aku ya. Gawai sigi ba menua ya. Laban yang nguai. Oh. Buji ya nak gule lama ngopai nai dari menjadi jadi gawai ba menua aku lah aku.
2: Ya. Oh. Ah betul. Oh. Tu ba situasi yang nguai ya dia dia tuan. Oh. Udahnya gawai dia ga jadi gawai ngake
0: gawai menua ya. Oh.
2: Biar aku ya. Ya.
1: Ya. Betul ke kenyak ta cah. Artinya tadi kita itu beri dua pemenuh orang maya karami pemenuh diri
0: ya.
1: Mana politiknya
2: kita ini kan kita calon lo tuan
0: iya nggak jadi nguji-nguji gitu nggak jadi duji
1: boleh nanti buat calon ya. Oke, bagi-bagi komen bala peninggal kita bahas tentang anti rami gawai itu tadi di nguai kebenar kian lagi bila tua di kian. Terus menikah kami trio pagi YFM SSL semua salah laki kita ini.

0: kita ke bumai boleh padi nya men jis hujung isik pun sangkain.
1: Yang berbahagia Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga.

0: Tiga bujang ulu sungai yang saya kuka bas baik nguai.
1: Ah. Ya jauh ge ge kin nyau tu tama ya ko kita. Nanti ge age ngenap prau te maka kami kin subak lah. Dia tau kira ke baik ge melaban kira bisa jalai deh jadi subak. Nanti kita akan berbagi ke harinya. Nanti kita tahu kulu dulu. Udah yang agen tua namanya tak ada awak. Nanti baginya tu. Nanti jalan aja. Dah pulang mansang. Dah berapa hari. Ini Maya di rumah Pajah ini. Nanti bagi ngagen tu ngagen nyak deh.
2: Mana habisnya bagi aku dicat deh. Pemaya ya jadi orang kulu kian deh. Jadi cak kali pulai ini mana tu saca tu sangat tu hati agen tu tanya pilih dulu.
1: Sama semua deh tu.
2: Mesti bilang, puh bunga taya aku ni lenyau. Cukup ni pelai kulu tu lah.
1: Amat.
2: Siti hari extra cost ni tadi. Buat perangkat mangkot. Perangkat mangkot sikit bisa. Tentang buat maintenance. Contoh buka tayar ni. Bukannya buka tayar kereta kita kendiri berjalan lontong. Nanti kan kulu kena. Ya mesti bunga yang puh. Hanya Siti hari utai ke hidden cost ya.
1: Ya, segi amatnya tu. Nanti ambil kebanding me tayarnya baru beli dia sarito. Pergilah dia pulai ke benua. Nanti bakal jalan kami kian tu. Nak aku nyangkut jalan balak buka. Kaya deh, nanti ke jalan kami kian. Tadi pom kue alaban dawainya. Nanti ya ritisi, kan yang boleh guna dia ke tayarnya. Nyau dia baru berdau latai sebulan kini dia kena dia yang boleh baru ke.
2: Jadi nyak menasib jadi orang menawar lutang. Nangka pada diri, nanti tanya alaban kita dan semua. Bisa kita kemana lagi, Tian?
1: Ya. Bukan ini pada ke Indah menawar lu baju-baju ke, Tuan?
2: Nyak, kita kena di sini, kan? Nyak, antara kami dua.
0: Ada yang salah diri ke ngam lati pulai gawai itu.
1: Iya, main itu darah deh.
2: Aku sekali lagi ke pulai kendam, lalu nak pulai lagi. Aku yang lagi ke diri pulai
1: sekali lagi. Nah, ngawak tuan main itu darah deh.
2: Umbah. Oke, selamat pagi dengan gaya peningal kita. Ini ben dari menua pakan. Bayan nadaik tu bisi. Jadi penanggul kelebih lagi pulai ke rumah siapa maya gawai itu anang ajak teh maya gawai aja lu cahut maya gawai aja lu cahut laban ya sigi maya gawai sigi pulai belum maya laban sidak ya laban ya sigi pulai maya gawai laban sidak sembilan itu tambor Cina tambor Cina aja maya gawai ya sigi pulai menerima oh ya pulai aja nak yeah. Begitu laban sidak ya itu tambor Cina onya teh kaya jadi dia tahu udah beli ke rumah tentu tu kan itu baru rumah tuan puna ya udahnya baru kita ngusung kabar lain atur mana ame nada yang ujungnya cara sampai ketinggal lingwai di alu mesti pulai enggak boleh entuh yeah. Ya ini band tu tadi
1: ya segi amatnya tuan tu presi Alex Matt bisa buku lain kita muka pagi tu kuya nada yang jangan langsung ngeluh palak pasal ramai kuya laban aku ke jadi ke bangsa Kenyah kuya tuan sedak ya sikit nak nyambut gawai nyambut Christmas saja gawai sikit buat menua aku buat semunyan kuya Christmas sikit buat menua laki ya buat long bangan belaga
2: oh nyatap tangan menang tidak urut urut tenang orang kita itu gawai
1: kita kak gawai baru rumah Fajar dari pukul lama angin kak ketok tuan
2: terbuka ngerti ko ajut ya main pulai ke benua
0: jadi ke bangsa buka ya cek tenang itu gawai
2: betul sangat terjadi ke berdayu itu gawai ke cak
1: ya nang ikat berdayu ke benda berdayu ke semak dia sepianya kan ikat berdayu
2: ya jangan boleh pedak kan.
0: Kira lain Jimian pagi itu ya kena kaya tukar-tukar selera tiap tahun. Tahun dudinya kemarin dah pegawai di Miri menua ya tahun tu sudah menyanak pegawai di Kapit menua laki ya. Mesti kadil bunyi ko Abang Jamil ko ya.
2: Wah, betul. Abang Jamil segera menakanya sampai Abang Jamil mampus. Lepas lu tadi tu tadi tulaan so lepas tiap ikut kita bisa apa indai deh. Ya kelakinya bisa apa indai. Kita pun bisa apa indai tang kadang-kadang untung enggak bu jadi ngora kena ada apa indai lagi ca. Ya nanti apa sih enggak ya.
1: Lalu kita itu. Siti tu nanti kita berarti ke gawai berumah panjang, kalau gawai kita bawa pasar tu ya bisa beda kan. Semak jakok lah kita itu tadi bisa rumah panjang, dengan laki kita nadai rumah panjang itu kan. Jadi lebih rindu kita milih tu bergawai berumah panjang. Tapi bakku lah tuan, laban tu bawa pasal itu lain gitu asalnya.
2: Mamai. Laban kita itu tadi mood kita besar, kita dah muda menua dan kita cara dengan itu rumah panjang. Sekali tanya tadi lari dari cara kita ingin tu, kan lama tu mata. Lain lagi asai. Kan Siti mega penanggul ya. Nanti dia jadi enggak orang ke nak kalah dia rumah panjai. Pan pulai ke penanggul Siti ke. Lepas nanti orang ke nak terlebak dia rumah panjai tu. Lain lagi ke cara yang ini. kesa-kesa hati kepulai enggak lain.
1: Mm-mm.
2: Anu curua jari dari sadau nama tu dari lain. Anu pasoi jari sadau enggak lain.
1: Tapi semua tuan tak bakal menunggu kami kengkari kena dua pun semua enggak kian dah. Semua ada lain tripun ya. Nanti pulai ke menua benar mai bagi kak kau nanya mai mai dia berumah panjang ada lain kau dah ni. Dia tu dah bisa lain tentang nyamai mai. Nyamai kena ada lain ada orang giga nih.
2: Mai, lepas nanti sih tiap nanggual dah lain datai di menua tu. Kurang nak pasu keruaya lagi.
0: Oh, umat gila tripun.
2: Semua tu mukul dari bilangan ni. Aku beruai bisa minyak tanah berada. Oh, siko megang ya, siko megang ya. Nya ke masalah ini tiap tengah tahu kita udah kari dia kena bang.
1: Apa tu? Utai tu gagak katur tu. Namai kemana dia maya gawai tu lah deh. Gerah hari tu rumah. Maya kita ke serumpoknya tripun anjo. Wilia magang. Anda bukan tripun eh.
0: Tahu nak nya nih. Tahu gak kenya.
2: Tapi kalau kita tahu minta sepekat masih dasar kofa. Amanya akan gawai tu cabut bateri.
1: Aneh tu. Aneh tu. Nada kena gigal lagu.
0: Amnya nya ke semangkah.
2: Oh my god.
0: Dia bisa lain tu. Oleh namanya oleh lagu kena YouTube. Ya.
2: Lepas dunia ditunya dunia sepekai ingat nih.
0: Iya.
2: Kasih kabar anak kau. Nada lu punya lagi PA.
0: The Bluetooth is connected successfully.
1: Menunggu merangkap lagu itu tanda lain.
2: Okay, jadi semua pagi mengagai peningat yang kebuka ITBC nganjung komen bahas tentang tinguai mesti pulai ngagai luar kita yang tinguainya pagi itu sama pagi ngagai peningat kita yangnya tadi Lilian Jah nanmu kaya lebannya segi leban bakal yang punya jadi ngau sama semua dia mai ga bilik laki bilik sepi antara sepintu aja
0: ya ya aku merah irit keruai ngga untai aku
2: jadi masalah leban kadang-kadang leban biliknya kalau semuanya ya dia berumah tua laki pulih rumah tua gitu kali ya semua ya leban pintu megang dah
0: Riana Lisa Kiong bagi itu hari seratu tiap-tiap tahun mea gawai segi pulai ke menua orang putih si daya menyana
2: oi dari kata
0: agak UK
2: UK.
0: Oh.
2: Ui, untung macam cak.
0: Ulu krian cak.
2: Ulu krian.
0: 13 tahun dah laki ngawai tetap ngenan kemenalan pulai pegawai game nuan dari impu laban laki ndak nyambut gawai semina ngintu tam baru Cina ya. Ya, pasti deh ku ya.
2: Ya,
1: untung ya. Ya, mereka ngigak bekenya tun. Nyedin kami ku dah tuan ni tiah ya.
0: Ya.
2: Penang gua ya, buka ngigak ya kenya pun dia lebih mua ketunan tu kan diterima apa tak. Dari impu.
0: Oh, tidak.
2: Dia akan dari impu pandang rezeki.
1: Ya kasih aku
2: kok. Kita mesti program apa penghidup aku kai. Bas mana apa sih bu nih? Kita arti yang
1: pernah gak hidup. Angon yang senang kai.
2: Kita gak mati lah kau ngon yang senang kai. Nanti ke sana diri.
1: Atau jauh tuan sempena gawai.
0: Ya namanya khas dia dah. Special tanya ya. Special episode special ya.
2: Tang episode punya saya aku minta keluar ke pukul 2 dini hari.
1: Dini bisa running on.
2: Jangan bisa aku running on. Oke, kita sekali lagi terus sama perinang ngau mood gawai kita pagi terus ya.
0: Ya, bisa lagu tu Ari Stephanie G Sherry ngau Pet Mimin.
2: Pulai gawai
0: dewai.

0: Piazza Kitai.
1: Dini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Lagi bercerita pasal gintir pulai gawai, tahu untuk siapa, induk lelaki.
4: Ya betul. Soalnya tadi alamak ketegal kadai nguai kepada bermorang tua meh. Dan nyati jadi ngaku dia mesti ditek aku laban ke di nguai ke aku.
5: Bisa ikan jagok kenyak na tuan.
4: Jadi ya ba peninggal ketai ke pagi tu selamat pagi yang gaya Riana Lisa Kiong peninggal ria satu oh tu dah baca cerita. Kita enggak ya kebukai ke ya ke empai dibaca kita apa gitu.
5: Ini kai tuan atau orang engkari.
4: Orang engkari ya.
5: Ya jadi setakat tau kau ya nak ke dia tau gawai sikit buat ulung kari dia. Thank Christmas buat menua laki ya buat lundu kau ya. Sikit dia bagi bekenya.
4: Oh Christmas dia lundu. Engkari banyak reti dari lundu nak ramai menggawai.
5: Engkau punya engkau bekenya amin ya tuan.
3: Terista sayang bagi tau mandah ke. Ndak gak semesti bekenya aku ya. Leban nitih ke cerita sidai sebilik empu. Leban yang pu nguai nitih ke laki tang te bekar gawi gawi. Te bekar rami gawai ngau Christmas sigi nitih gintia dari empu aku ya. Tahun tu de menua laki di Serian Christmas tahun tu de menua Julau. Gawai berserian Christmas Julau. Gawai siti nya tukar ke? Kasih pun dua ya.
4: Tukar-tukar.
3: Tahun tu gawai bersekutu, tahun baru gawai bersekunyian. Ya, tidak lah.
4: Jadi kena di ama peninggal kita hari mirip pagi tu. Naga mesti ya kenyang laban. Nanti bayang kau indai tu gawai ya. Sikit berganti lama ya. Tentu gawai menua bini, tapi siti gawai menua ayahnya baru adil. Atau geng abang yang mil tu. Mesti kak adil megang.
5: Tu bisa megat tuan Jang Jimmy. Nak ga bekenya aku ya jadi nguai ukai reti ya kita itu nadai diri sebilik pihak aku ya tuan. Jadi ia bisa apa indai bekenya megat bini ya. Jadi utai nyak patut dibagi nitiah ke gintir ya tuan. Gawai tahun tu basiko, gawai tahun nyilak basiko. Lebih kurang bekenya mutai kepada ya tu. Jadi atur hanya mega diajar yang agak balam nak ngau balam nantu ya kuya tuan ke dia tau meku ya jadi sidak tau nak tu meja balam nak menatau nak pulai ke aku natau natau bekenya le tuan
4: ani ku kita ne
5: nak ke nombor ya gintir tahun tu baku tahun baru lah dia nak kenya aku ya
4: dah aku tetanya tinggal komen hari Rina Edwin peninggal kita ya pagi tu. Tentu sikit ya patut berganti tahun mesti lihat no pelantang nanti nyemak belak ngai Allah nanti ngami, kita itu mesti buat tengah-tengah ngambil contoh ya nanti laki tadi orang kenawit bini orang kapit belak kapulai siku kak kenawit siku kapit jadi ngambil putus tengah-tengah gawai aja basuang.
3: Oh pihak wah ti makin nyana
5: nyamai gini makin nyana ti makan ku jantunnya siku bas panggang siku bengkari din belak berbut kapulai ujung-ujung gawai berpasang keliling
4: pasang keliling ya sama basuang dan keliling.
3: Gagak kemah, gagak kemah. Gagak kemah deh.
5: Gagak kemah.
4: Nanti maka adik cuan kita. Siko ba nanya tunggal lingga di pasar semanggang. Kampu ili nanti ngawai cha.
3: Ba belah seruku deh.
5: Tengah-tengah ya deh.
4: Siko ikut jadi gitu kawai.
5: Gagak kemah tuan.
3: Okey, kita mesti kini juan. Itu lain giga perantoran siko tu. Seduai bini aku ya. Nak nitiahnya ya. Pulai ke menua sapa ke dulu ngunti ya sobat.
4: Oh.
3: Nyanyi ke seduai ya. Lepas ya dulu ngunti ya. Pulai ke menua yang belama ya gawai ku ya.
5: Oh, lain wai.
3: Ya, sapa dulu ngepuan ke dah.
5: Nyak ya, nyanyi ketuan tu tak ada. Sapa kemangnya lagi.
3: Ya.
5: Sapa kemangnya lagi pulai ke ya. Tau tunda hanya gini.
4: Ya, ya. Zaman jadi kita mengamal kerintu megai sikap harmoni. Jadi nanti kita kena kemangan banyak main ngalah ke diri ya. Lepas nanti ini ngelaban sempama ini bukan ngelaban singa ne. Nanti singa ya nak balik jadi mayau tetapnya singa. Jadi moral story nanti bakal hati cemu kap pulai gawai cemu pulai anda mada. Kejak ya yang pu low ya
3: ada jauh ngede na tiga pulai temu lesap
4: temu lesap sekali tipu ni ni ni dah udah pulai gawai angkat bokor muda sikit ngai kau kita aja pun baru
5: kau nyamai mumbu kenyak na.
4: Okey jadi nyak mentari sekedar ya kesempat dibaca kita ya pagi tu. Terima kasih ya mayu agak komen bahas tentang pulai nak pulai gawai tu na. Jadi ambil meh awak tu tadi lo kita yang ngawal diri sendiri ya. Jadi anak ngira kita diri sendiri aja balan tua pan tahu dikawal kita.
5: Iya, nasi gamat. Lah banyak mas Siti. Siti ri cara untuk kita nya serumpuk ngawal diri sendiri kapan melayan itu. Ya nyamanya pulai pengerami ke begitu. Lah banyak segi penuh orang pulai ne. Orang kena dikelala tua kadang-kadang tua bisa. Tanya siapa nya kita serumahnya ke. Kan kita yang ngelala orangnya.
4: Aman. So mungkin jadi lepas jalan ke pulai ke rumah tua ne.
3: Enak aja amanya kau hai. Namanya namanya temah lama aku sebab mak serumah.
5: Serumah. Ayo pulai ke baru ya.
3: Ya, ya. Sebab semua negeri dan semua yang orang ni deh.
4: Negeri. Sekali plan mandai nama serumah ruang lama tu ya.
5: Pada SP Emily ya.
4: Ya ya. Raya lagi sekarang dah kanzen terimpu. Okey, jadi jangan kita mulai ya, Pak. Saya tahu pukul 9 terbaik dalam mak kita nih. Kagai KL kan, kagai yeah. Media kita puri Kuala Lumpur mending ke berita.
3: Lagu ke penulis itu Ari Shazliana Baby. Induk Kemayari.
4: Jadi boleh baru kita bawa ya ke buka. Mumpah dulu kami tiga pagi.
5: Bye bye.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan kami pada waktu ini. Di mana juga anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sihat sejahtera, dan apa juga urusan anda untuk hari ini. Eva doakan semoga semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. 9.23 minit pagi pada waktu ini. Dan untuk hari ini, edisi Khamis 21 Mei 2026 Masihi bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersamaan 21 Mei 2026 Masihi bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi Eva akan bersama dengan anda untuk hari ini. Pastinya banyak info akan Eva kongsikan bersama dengan anda untuk pertemuan kita untuk hari Khamis hari ini. Baik, untuk info yang pertama Eva nak kongsikan kepada anda untuk hari ini, antaranya yang Eva nak kongsikan juga untuk makluman kita bersama untuk hari ini, pastinya mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, yang mana untuk bahagian Limbang pada sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan, petang nanti berpotensi diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana untuk sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan, petang nanti berpotensi diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam juga tiada hujan diramalkan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari timur selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, kita teruskan lagi berhibur. Nanti banyak info akan Eva kongsikan bersama dengan anda. Jadi terus kekal, terus bersama dengan Limbang FM untuk pertemuan kita di hari ini. Dan di mana juga anda berada, apa juga cara anda mendengarkan Limbang FM, diharapkan semuanya akan terus bersama kami, terus dengarkan frekuensi ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, terus dengarkan, terus layan geng Sambat Adio kita ni, pasti di hati untuk edisi 21 Mei 2026. Terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio kita ni pasti di hati. Anda masih lagi bertemankan Nefa untuk edisi hari ini. Untuk hari Khamis 21 Mei 2026. Dan apa je cara mendengarkan 5FM? Semoga semuanya terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya yang akan kongsikan kepada anda adalah...

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Radio kita ni, Limbang FM pasti di hati untuk pertemuan kita di hari ini. Untuk pandangan kita bersama sekarang 9.54 pagi, tepat jam 10 pagi nanti, anda akan dapat ikuti berita dunia 10 pagi. Dan seterusnya kita akan terus bersama di jam yang kedua dengan perkongsian info-info ataupun juga hebahan dan juga hiburan untuk anda untuk di jam yang kedua nanti.

0: Baik, seterusnya tanpa memasa lagi, Fana kongsikan juga kepada anda. Berkenaan dengan program yang akan berlangsung bermula esok ya, 22 Mei 2026. Jadi mungkin ada beberapa ataupun ada lagi yang belum mengetahui berkenaan dengan program yang akan berlangsung bermula esok 22 Mei 2026 sehingga hari Ahad nanti 24 Mei. Akan berlangsungnya program Northern Region Music Festival NRMF edisi ke-6 untuk tahun 2026. Jadi Evan nak kongsikan antara pengisian untuk hari yang pertama. Pada esok hari, hari yang pertama, bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang, akan adanya pameran agensi kerajaan atau swasta dan juga NGO. Juga akan adanya pameran dan juga jualan kraf tangan oleh Persatuan Etnik Limbang. Ada gerai jualan dan juga jualan cabutan tiket bertuah. Dan pada sebelah pagi bermula jam 10 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari akan adanya raptai penuh bagi konsert NRMF untuk tahun 2026. Dan dalam masa yang sama juga akan adanya juga bengkel ataupun aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak ataupun Majlis Kraf Sarawak di Markitan pada sebelah petangnya akan adanya juga soundcheck ataupun soundcheck bagi artis dan juga penyanyi utama pada untuk malam kebudayaan NRMF. Dan pada sebelah malamnya akan adanya majlis perasmian NRMF dan juga malam kebudayaan NRMF untuk tahun 2026. Dan seterusnya juga pada hari yang kedua berlangsung juga aktiviti-aktiviti yang Eva kongsikan tadi, pameran daripada agensi kerajaan swasta dan juga NGO, pameran dan juga jualan kraf tangan oleh Persatuan Etnik di bahagian Limbang, ada gerai jualan, juga ada kaunter derma darah dan jualan tiket bertuah dan juga cabutan tiket bertuah. Dan pada sebelah malamnya akan adanya majlis penangguhan NRMF untuk tahun 2026 dan juga adanya malam kemuncak konsert NRMF untuk tahun 2026. Dan untuk hari yang ketiga pada hari Ahad nanti akan berlangsungnya juga untuk hari yang ketiga pameran gerai jualan juga jualan tiket bertuah. Ada persembahan muzik dan juga tarian di booth Persatuan Etnik. Jadi itu antara yang dapat Eva kongsikan kepada anda. Atau cara bagi program Northern Region Music Festival untuk tahun 2026. Baik, seperti Eva war-warkan juga tadi, pada tepat jam 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti berita dunia 10 pagi dan terus bersama kami kita dengarkan lagi lagu-lagu yang akan Eva hiburkan untuk anda di jam yang kedua nanti. Baik, terus layan terus bersama kami, terus dengarkan Geng Sambat Adio Kita Ni Limbang FM, pasti di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Bang FM.
1: Pasti di hati.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sebelumnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterinar negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor varus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan Kelab ASEAN Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio kita ni pasti di hati menghampiri 10.18 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana selagi setia mendengarkan Limpang FM. Pasti di hati untuk pertemuan kita di hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda dan diharapkan juga anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya pernah kongsikan kepada anda. Untuk makluman kita bersama, mengenai temuduga terbuka bagi penugasan rela daerah Limbang yang mana akan diadakan pada 22 Mei 2026 pada esok hari bermula jam 2 petang, setengah ke jam 4 petang di lokasinya bertempat di Pejabat Rela Bahagian Daerah Limbang. Jadi kepada anda yang nak datang ataupun kata orang bersedia untuk berkhidmat bagi penugasan rela daerah Limbang, jadi boleh datang ke Pejabat Rela Daerah Limbang pada esok hari. Jadi antara syarat-syarat yang mana syarat-syarat kelayakan, berumur 18 hingga 55 tahun, terbuka kepada semua calon lelaki, telah berdaftar sebagai anggota rela, telah menghadiri kursus asas rela dan juga tiada rekod jenayah. Jadi untuk makluman juga, sila bawa sijil dan juga dokumen yang berkaitan. Dan untuk pertanyaan lanjut, anda boleh hadir terus ke Pejabat Rela Daerah Limbang. Jadi kepada anda yang mana telah pun berdaftar sebagai anggota rela dan telah menghadiri kursus asas rela, jadi yang mana mungkin bersedia juga untuk penugasan rela daerah Limbang, boleh datang ke Pejabat Rela Daerah Limbang pada esok hari bermula jam 2 petang setengah ke jam 4 petang di Pejabat Rela Daerah Limbang. Baik, kita nak berhibur lagi dengan lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan hati anda dan Evan nak juga ketorang hiburkan anda dengan pelbagai genre lagu untuk hari ini. Jadi terus berhibur, kita dengarkan lagu Utusan Rindu. Nyanyian asalnya adalah dari kumpulan Spin dan dinyanyikan semula oleh Tajul juga Afiq Syazwan. Dan seterusnya nanti kita dengarkan lagu Pandang-pandang jeling-jeling nyanyian Haziq dan juga Ira Milpan. Hanya di 5 FM, audio kita ni pasti di hati.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami sihat-sihat, palat mek penin, badarah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita, tok.
1: Ai, mak bertenang, ha? Siapa madah dengan kita, tok?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah, ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami, bos, berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah,
0: Amik. Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Pala penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simak call kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos nak daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam dia tak daripada kita ni. Eh, boy, boy, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, Mbak Ati Manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah, bos. Lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata sidak lain, bah. Yalah, tok jadi macam tu. Jadi, sorry, bos. Sorry, bos. Kasih kita jenis cool. Mudah diatur.
1: Lain kali, mungkin kita...

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita ni pasti di hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi berikan suatu 104.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Di mana jua anda berada pada waktu ini, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kepada anda yang mungkin ada ketorang dalam menghadapi dugaan ataupun ujian kesihatan, saya doakan semoga anda diberikan kesembuhan dan juga sihat seperti sedia kala. Dan juga kepada anda yang mana mungkin sedang mengalami masalah masing-masing, Eva harapkan juga kita semua akan dapat cari jalan penyelesaian walau apa jua cabaran, apa jua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita.

Baik, Fana war-warkan juga kepada anda yang mana untuk hari bermula esok hari Jumaat sehingga hari Ahad ini nanti di Limbang kita akan ada program Northern Region Music Festival untuk tahun 2026 yang mana tahun ini merupakan edisi yang ke-6 penganjurannya dan pastinya ramai barisan artis jemputan akan memeriahkan lagi untuk Malam Kebudayaan dan juga Malam Konsert Northern Region Music Festival untuk tahun 2026. Baik, kepada anda yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya. Epa doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Tak kira ke mana juga hala tuju anda, ke mana juga destinasi anda. Untuk hari ini, pada waktu ini, dan untuk info yang seterusnya pernah kongsikan kepada anda,

Dan antara barisan artis yang mana akan turut sama memeriahkan, menghiburkan anda untuk malam kebudayaan nanti, akan adanya Ahil Alex, juga ada Roy Kapila dan juga Melissa Francis. Dan untuk malam konsert, akan adanya seperti Alex Swan, Bob Sentuhan dan juga Azim Mustafa. Jadi itu antara barisan artis utama yang akan memeriahkan lagi menghiburkan anda pengunjung-pengunjung di lot 777 Limbang. Jangan lupa tarikh anda untuk sama-sama kita berhimpun, berkumpul memeriahkan lagi Northern Region Music Festival tahun 2026. Baik, kita nak dengarkan, kita nak berhibur dengan lagu daripada salah seorang ketorang artis lah yang akan bersama dengan kita pada malam kebudayaan pada malam esok. Kita dengarkan lagu Merindu Tanpa Kata, lagu daripada Roy Kapila.

0: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Rotavirus adalah sejenis virus yang menjadi punca utama cirit beri teruk. Kebiasaannya di kalangan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah di negara maju dan negara membangun. Penyebab utama rotavirus adalah tahap kebersihan keadaan sekeliling yang kurang baik. Najis yang terkena rotavirus boleh tersebar melalui tangan, objek-objek dan permukaan terbuka dan mungkin juga melalui pernafasan. Penularan rotavirus biasa berlaku apabila kanak-kanak atau bayi memasukkan tangan dan jari yang dicemari rotavirus ke dalam mulut. Antara tanda-tanda penyakit rotavirus adalah seperti demam, cerit-berit air, muntah tanpa henti, dehidrasi, otot-otot sakit dan krem, mata cengkung, kulit kasar atau kering, bibir kering atau merekah dan kurang air kencing. Oleh itu, jaga kebersihan kawasan rumah, jaga kebersihan makanan agar tidak dicemari, jangan kutip semula makanan yang sudah terjatuh, basuh tangan sebelum menyediakan dan menyentuh makanan, kurangkan pemakanan mentah, masak makanan dengan kepanasan atau haba yang sempurna, jangan minum air yang direbus setakat suam, bersihkan peralatan makanan dan minuman sebelum guna sebaik-baiknya dengan air panas. Pilih premis makanan yang bersih. Mengikut laporan WHO, seramai 2 juta pesakit dimasukkan ke hospital akibat dijangkiti rotavirus setiap tahun. Manakala, lebih daripada 400 ribu orang pesakit maut kerana dehidrasi atau kehilangan banyak air dalam badan. Kepada ibu bapa, perhatikanlah anak-anak anda agar tidak terdedah kepada penyakit rotavirus ini. Lindungilah anak-anak kita. Anak

0: ファスティーディーハッティ
1: baik, 10.96 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap mendengarkan Limbang FM menerusi geng Sambat Adio kita ni. Dan masih lagi bertemankan Eva untuk hari ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki di jam yang ketiga untuk pertemuan kita di hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026 Masihi. Bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, Fana war-warkan juga antara program yang akan berlangsung di daerah Limbang adalah Pesta Babulang dan Lumba Kerbau untuk tahun 2026.

0: Jadi untuk Pesta Babulang dan juga Lumba Kerbau yang ke edisi yang ke-21 bagi tahun 2026, sebenarnya banyak pengisian menarik telah pun disusun atur bagi memeriahkan lagi Pesta Babulang untuk tahun 2026 ini. Jadi Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 akan diadakan bermula 5 hingga 7 Jun 2026. Dan antara pengisian bagi Pesta Babulang dan juga Lumba Kerbau ini pastinya juga ada Sukan Rakyat Babulang 2026. Yang mana akan diadakan juga pertandingan gasing, juga tarik upih pinang, jangkungan dan juga pertandingan menebar jala. Dan selain itu juga ada pertandingan mewarna di bawah keloloan PBS Cawangan Tedungan, yang mana 5 kategori akan dipertandingkan, iaitu murid-murid tahap 1, murid-murid tahap 2, juga pelajar sekolah menengah, belia dan warga emas pun ada juga pertandingan mewarna ni kan. Inilah kata orang masanya untuk menunjukkan bakat ataupun skill masing-masing walaupun dah berusia kan. Juga ada pertandingan tarik kalat tertutup cawangan Persatuan Bisaya Sarawak dan pasukan jemputan. Juga ada pertandingan bagandang pada 4 Jun pada sebelah malam 7.30 minit malam. Irama gendang pertandingan adalah Irama Puruk Aru dan juga irama gendang persembahan adalah bebas. Seterusnya juga ada pertandingan badminton tertutup yang mana akan diadakan pada 30 dan 31 Mei 2026 yang bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Bidang. Juga ada Malam Kebudayaan dan Pementasan dan artis undangannya adalah Ricky Anderson. Ini diadakan pada 5 Jun pada sebelah malam 7.30 minit malam di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Masyarakat Bisaya Limpang. Dan selain itu juga ada artis jemputan Bisaya JJ dan juga Sally pada 6 Jun 662026 pada 6.30 minit petang. Dan seterusnya juga ada artis jemputan country band pada 6 Jun juga pada 7.30 minit malam. Dan ada jemputan tiket bertuah pun ada juga. Dan selain itu juga artis jemputan Bisaya lagi ada Iok Tapa, Kumpulan Gambus dan juga Florences juga akan memeriahkan lagi Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 bagi tahun 2026. Baik, sekarang kita sudah memasuki di jam yang ketiga. Jadi terus bersama dengan kami, terus dengarkan Geng Sambat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

0: FM, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita ni pasti di hati. Dan di mana juga anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan apa juga urusan anda untuk hari ini, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya dipermudahkan. Baik, untuk anda juga, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di jam yang ketiga, di jam yang terakhir ini. Dan pastinya ada lagi info yang saya kongsikan juga kepada anda. Jadi untuk hari ini sebenarnya 21 Mei 2026 sedang berlangsung, sebenarnya bermula jam 9 pagi tadi, program jualan Rahmah Madani sempena sambutan Hari Gawai di yang bertempat di gerai nombor 31 Medamit. Bermula jam 9 pagi tadi sehingga stok habis. Dan juga untuk lokasi yang lain di daerah Limbang juga,

Jadi untuk bulan Mei ini, banyak sebenarnya lokasi-lokasi berlangsungnya Jalan Rahmah Madani. Selain itu, kalau tadi Eva kongsikan kepada anda berlangsung di gerai nombor 31 Medamet daerah Limbang. Selain itu juga sedang berlangsung di Double Win Enterprise ataupun lebih dikenali sebagai Win-Win Enterprise bermula jam 10 pagi tadi yang ini adalah untuk di daerah lawas ya, bukan Win-Win Enterprise. Jadi Double Win di daerah lawas di Dewan Arena Kampung Ladang Baru. Dan selain itu juga pada esok dan juga lusa 22 dan 23 Mei 2026 di daerah lawas juga Jalan Rahmah Madani berlangsung di Hui Huang Supermarket di daerah lawas. Seterusnya lokasi yang lain juga akan berlangsungnya program Jalan Rahmah Madani antaranya adalah di Hong Mini Market bermula jam 9 pagi sehingga stok habis pada 26 Mei 2026. Ini adalah untuk daerah Limbang. Dan pada 24 Mei hari Ahad ini nanti, program Jualan Rahmah Madani akan berlangsung di Chun Chong Department Store. Ini adalah Jualan Rahmah Madani bergerak dan dengan kerjasama Chun Chong Department Store yang akan berlangsung di Tuai Rumah James Jimbau Kampung Semabat Jalan Pandaruan Limbang. Seterusnya pada 25 Mei 2026 Jalan Rahmah Madani akan berlangsung di Kedai So Nice. Seterusnya di Sun Seng pada 23 Mei 2026 dan jadi itu antara lokasi-lokasi yang akan berlangsungnya program Jualan Rahmah Madani sempena dengan tidak lama lagi berlangsungnya Hari Gawai. Jadi dengan adanya Jualan Rahmah Madani ini pastinya akan kata orang menjimatkan perbelanjaan. Seperti yang kita semua sedia maklum juga, setiap kali perayaan pastinya banyak perbelanjaan yang digunakan ataupun yang kita keluarkan. Jadi dengan adanya program-program seperti Jalan Rahmah Madani ini, pastinya sedikit sebanyak dapat mengurangkan juga perbelanjaan. Dan program Jualan Rahmah Madani merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha membantu rakyat Malaysia untuk mengurangkan bebanan kos sara hidup pada ketika ini dengan pengurangan harga barangan keperluan asas daripada 10% sehingga 30% dengan kerjasama rakan strategik. Jadi kita akan kongsikan dari semasa ke semasa juga lokasi-lokasi dan juga tarikh yang akan berlangsungnya program Jualan Rahmah Madani. Jadi terus kekal, terus bersama kami, terus dengarkan Geng Sambat Adio kita di Limbang FM, pasti di hati, dan terus bersama kami sehinggalah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini.

0: paginya 12 setiap hari.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka, adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak, mereka yang akan Allah masukkan dulu yang pertama adalah orang yang berilmu, tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk kepada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia adalah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan? Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa masyirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Kan? Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batu berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
4: Influenza E boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
5: Tahniah dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri kalau luar negara.
6: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best, sejuk.
5: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
6: Benar juga, macam ni lah.
5: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
7: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

kita nih. Pasti di hati. Baik, anda masih lagi mendengarkan Limbang FM Pasti di Hati. 11.50 pagi, kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Khamis 21 Mei 2026. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini, Farah war-warkan sekali lagi sebagai penutup cerita kita untuk hari ini. Kita sama-sama berkumpul, berhimpun dan juga sama-sama meriahkan Northern Region Music Festival untuk tahun 2026 yang mana bermula pada esok hari sehingga hari Ahad ini nanti. Pelbagai pengisian menarik untuk anda dan juga pastinya ramai barisan artis jemputan dan juga artis tempatan akan menghiburkan anda pengunjung-pengunjung di lot 777 Limbang. Jangan lupa bermula esok sehingga hari Ahad ini nanti. Baik, tepat jam 12.30 hari nanti anda akan ikuti berita ringkas Astra FM dan sekembalinya nanti anda akan terus hiburkan menerusi pemantauan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Baik, rasanya setakat ini sudah perkenalan daripada Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Tau, luta mo pang niat do mapapu arang gawa lemaba program. Tau mga cos ini karo ninger aco pa tanggal 21 bulan 5 2026 anun bala Malaysia, Brunei dan Indonesia. Khusus nakuan pupu talun bawang lun daya lun tau ya papanai nan tau lun ninger dan nier siaran radio Limbang. Bersiaran kini otelu jam kena wening araput tau parpa dengan ku DJ Jacob. Okey, mangun ku kuyuk tahun kini jam puluh 2:40 minit pulih deco. Okey, kena wening araput parpa dengan ku bang jam tau luka pun-pun sejam dengan muyu ya. Macing jam satu berita mia pendengaran tau dah sepengah berita segmen ngirim tabi mia keruatan tau sepengah berita jam satu. Ini tabi-tabi tau mia keruan tau natet bang live TikTok, live Facebook, lama balaman komen ataupun kena uningar lama batalian telefon Radio Limbang 085-211-246. Okey, ini nombor talian telefon 085-211-246. Okey, tencu kena uningar kuantau lupian ngejing bala mereka li. Okey, ngejing bala mereka li, bala berita teng, berita keluarga, berita sidang, info program, acara, event, tebu pun luk mangun, ataupun anun-anun mo, lah kira uningar rot-rot luk ruan tau ngatur serukan bang bulan ini, bulan baru dan bulan-bulan setencuna. San setencuna kian lakinan arang tau persatuan lun bawang, persatuan lun daya, ataupun persatuan lun kelabit. Lupian ngegala ratnan info, kuan popo tau kena uningar luk ningar danier siara radio Limbang, miak nganau dawar lemah batalian tau, ataupun lemah balaman komen, live TikTok, ini pernah live Facebook. Okay, ramai-ramai tau dan tau makai siaran radio tau dengan abu-abu-abu nak kira mendengar ina tau berkongsi ratnan info-info kuana pupu talun bawang, pupu talun daya, ini pernah pupu talun kabit di seluruh dunia luk dengar dan niar siaran radio Limbang. Okay, dong bapak-papu, paringanku kini otor jam. Dan setajun nak kira mendengar salim berita ya pendengaran tau bang jama 20 decuan apa nak? Sepengah berita jam 2 segmen naning ramai pulih deco kena mendengar macam ban jam telu pulih deco na penuh. Okay, kudang ini kena mendengar ratna natu program lawe siaran tau bangan jos ini kini o telu jam paringan ku DJ Jacob ini wim repot taman tina kerenak popo kulun bawang lun daya luk ningar dan niar siaran radio Limbang bang apu tamu na deco sini kena mendengar. Terima kasih ngacau nam ini siaran radio Limbang radio tau ini mangun ku siaran radio luk peringaran tau bang jos ini. Okay, mawang-mawang mo niat tau lun telu. Oke, okay, santai dan ninger matau siaran todi macing mabut. Oke, okay, Radio Malaysia Limbang FM, radio tau lutap mo bangnya.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkiraan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, maknanya akan susah untuk kita terus dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejuaraan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Radio Tau, Anida Juara Gawa, Pendengaran Nama Lawak.

tahu lu tak mau bangnya. Stone on my back. Okay, anun bala tau taman tina kena. Kau pupukul lun bawang, lun daya, lun tau. Ya, apa panah inan tau, lun ninger dan nier siara Radio Limbang. Jua apa pun tau, cua sini kanau ninger. Jua tanggal 21 bulan 5, 2026. Eh, mangun kok kuyuk tahun gini jam 1.21 minit pilih deh cua. Okay, anun bala pupuk talun bawang, anun bala pupuk talun daya. Dan nama klub pantai Kuan Popo Talun Kelabit di seluruh dunia. Lu undang ningar dan niar siara Radio Limbang. Radio tau lu tak mau bang niat. Apa tau acos ni ya.

telu pulih lecon apa na bang jam 2 salim berita miap pendengaran tau. Okey, tercu dekat awak ningar wipian maca ratna na tudah tabi matalu pupu talun bawang luk ningar danier siara radio limbang lama ba live TikTok ID pena lama ba live Facebook TV radio ID pena RTM. Okey, terima kasih kuan tau luk namili siaran radio limbang ini manggun ku siara radio luk pendengaran tau bang acu sini ya taman tina kenanak dan wi merpat taman tina kenanak luk ningar danier siara radio limbang lama ba live TikTok live Facebook TV radio ID pena RTM klik support siaran tau kita ninger dengan tapping like repost rese ide pana komen lama balaman komen okey mula lok miak inan tau komen kita ninger kan lok ina larang miyo lok pian ngirim tabi pian ngecing bala mereka li pian ngecing berita keluarga pian kongsi ratnan info program acara event ide pana tebu pun lok mangun ataupun irau lok mangun bang bawang tau ini miak ruan tau kongsi kita ninger bang laman komen live Facebook ataupun live TikTok Limbang FM. Okey, Wipian Maca Ratnan Tabi Matalu bang live TikTok. Okey, tabi lu pun kena ningar. Tabi lu pun ini rim kena tau Rosti. Okey, Rosti ngirim tabi kuan tau Donayus penang cing tabi kuan tau Pupulun Bawang Rinai Klam Ni Jordan Brother Kim ini pernah Brother John. Okay, dah ngirim tabi kuan tau Pupulun Bawang Lundaya Lunta Luk Ningar dan Nyer Siara Radio Limbang Lembab Live TikTok Limbang FM. Terima kasih ya. Okay, satu cuna Shalom Kabala Kena tau ini Dok muna de cok kuan tau Anun bala kuan tau amung Ratnaku ini. Okay, terima kasih ni. Okay, tercuri kena mendengar tapi rakin aktor Yasin Patrick, Kuan Iyo, Jos Maria di pana Doni K. Ngirim tabi kuan Popo Talun Bawang Lun Daya Lun Tau di pana Lun Kelabit Lun Ningar dan Nir Siara Radio Limbang. Terima kasih. Okay, kembali kena aktor Jos Gang. Hello, brother DJ Lukunan bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih Jos Gang ya. Okey, saya tercuba dengan mendengar tabi rakyat nak tahu padan yayu kuan amung tahu. Kakak Widya pernah ngecing tabi kuan pupu talun bawang lun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dan saya tercuba dengan mendengar tabi rakyat nak tahu Love AMJ. Giak JR pernah ngecing tabi kuan tahu anun bala kebalana. Okey, bala dok ratnakai Love AMJ. Hello juga Giak JR. Okey, saya tercuba dengan mendengar tabi rakyat nak tahu Rosalina Abdullah. Cisam pernah ngecing tami do muna de cok kebalana kuan namung tau Pupulun Bawang Lundaya. Okey, Melvin pernah malah selamat dok pulih de cok rakin nak tau Melvin. Maha pernah ngecing tami kuan tau selamat bersiaran di Radio Limbang. Dan Anwara Salim pernah ngecing tami kuan tau dok mepapu Aranggawa. Okey, kena uningar ini ya Ratnan tabi metelu bang live TikTok Limbang FM. Okey, tercuna kena uningar kuan tau pian ngecing tabi ini penas ucapan ya. Lama ba live TikTok, ini penas lama ba live Facebook Limbang FM. So apa kena uningar tau miak nater tabi metelu bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM lama ba laman komen. Atau iko pernah miak ngecing tabi mau kena uningar lama ba talian telefon 085-211-246 Radio Malaysia Limbang FM. Radio tau lu tau mabang niat. Okey, kena uningar tau rau aku ngeramai dengan nani tau setejun.

Oke, Malaysia Radio Town. Lutang Bobang ni. Jadi, bangun kukuyo tahun ini jam 1:30 mini pulih ricoh kena dengar. Oke, nang tudah-tudah tabi ilo na ceng iya ni lemah balaman komen. Tabi rakinak tau inang arat demuara badak Indonesia ngirim tabi kuantau. Pupulun bawang, pupulun daya luk ningar dan niar siara radio limbang. Kayak tabi setan cuna ini rim kinak tau lovely ras. Kuantau pupulun bawang lun daya luk ningar jos ini mapapu orang gawa. Dan setan cuna kena ningar tau inan tabi rat kinak tau dayangku pengiran. Hasim panang acing tabi kuantau selama bersiaran di radio limbang. Kayak tabi setan cuna ini rim kinak tau giak JR kuantau mas jawa panang acing tabi. Dok pelit deco kebelana. Dan setan cuna kena ningar Corina radai miring rim tabi kuantau luk ningar dan niar siaran radio limbang dan kena tahu Corina Rat Dai Miri. Okey, ini among nak kena dengar Ratna tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey, kawan tahu lo piang ngacing tabi lama ba live apa tahu siaran radio limbang kena dengar. Okey, kawan tahu lo dengar dan niar bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Support siaran tahu kena dengar dengan ngacing tabi-tabi matalu bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Okay, play wim yak maca tabi-tabi matalu di bang apu tau pulih di show sini ya.

0: Segaga kerap baru jam berita miak pendengaran tau bang jam 1. Okay, jam 1 berita miak pendengaran tau segaga kerap baru kena meninggal. Okay, wip yang itu nak tau lah. Kuan tau luk ninggar dan niar bang live TikTok Limbang FM. Kudang apa siaran tau kira meninggal. Do lain tau ni kah? Lain tau do ngecekui niar kundang inan masalah jaringan tau ini ya. Inan jari masalah jaringan internet tau na pelabatu do bang pulih recos ni. Ya mau segan panak tadina Tom yak nacu siaran tau ini. Okey, salin berita miak pendengaran tau bang jam 2 pulih recos na panah. Nah kini jam 1.40 minit pulih recos. Okey, kuan tau kena meningat Popo Lun Bawang Lun Daya Mala Limbang Lawas Brunei. Ini pada Miri, ini pada Labuan. Okey, neba kena meningat program Pesta Luk Miak Mangun Tunggai Limbang yang Northern Region Music Festival. Jadi dengan ini kena meningat netang natau Popo Lun Bawang Lun Daya Lun Tau Luk Ningar Daniel Siara Radio Limbang. Pelih tau miak mencing ramai-ramai kena meningat Amir Tunggai Limbang Imurat Neba Ratnan Irau ataupun Pesta Northern Region Music Festival. Ini arang program di pada aktiviti Luk Miak Mangun Tungai Limbang Ngimun Rat Ajo Neba. Okey, macam tu orang mana-mana kena uningar amik ni Ratnan Pesta ini. Okey, di Pesta ini Miak Ngimun Neba macam Ajo Minggu. Alright, yaitu Northern Region Music Festival. Okey, macam tu orang mana-mana ya. Okey, sekarang menata berita jam 2 pulih deco tau lemobat bro kena uningan rokong ramai dengan tuda-tuda nani lo panga tinina kuantau bang apu tau pulih deco sini.
1: Sepengen. Radio Malaysia 5 FM.
2: Maror panga kerja tudo uju selabah ningar nekai maya arang gawa.
1: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.

20 Choi di Tabi Malaysia Medani. Pat-pat dengan ku, Jack Abisak, Ngecing Salim Berita, Raseksan Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulih ajo sini. Gematan Batang Lupar 1 inukab rasmi ajo sini di nenamat perkhidmatan Ferry Triso. Sarawak, ngikit ekonomi kitaran, tajah miakruan ame buat tenaga. Tajuk Embang, Tanjung Embang, miak mangut ku aca tubuh strategik luk mabaruh Bang Sarawak. Di berita seterjuna, berita ngimun dengan report pemung meeting Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak luk inau ngelut nalem. Gematan Batang Lupar 1 dari Sebuyau inukab rasmi aco sini. Ide nang rekod aca itu luk bersejarah bang pembangunan infrastruktur Sarawak. Kerabna pabala bang Ulun Kulna Premier, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Nambala, gematan ina miak ngesanang rakyat muli amik kampung pekatu ngeraya Hari Raya Aidil Adha idi aco gawai dengan na perlu ngimat perkhidmatan feri. Ya, luk pada mangun ku Menteri Kewangan idi ekonomi mabaruh Nambala. Gematan ke kadang 4.8 kilometer ina mangun ku gematan luk guta empat batang empat luk abud kadang bang Malaysia idi miak namat operasi feri Triso. Pembangunan infrastruktur lutap mangun ku tulang luah bangunan Sarawak dengan timun projek dalam alun-alun idi gematan luk miak ngikit gatum inan ngawar tubuh ekonomi bawang. Serukat Timun Plan Pudut Malaysia ke 12 RMK12 Perita Bawang Pengen dapat 21 gematan utama pad-pad dengan gatum dalan luk penting lembaba program ngegatum dalan sesir pesisir idi dalan utama kedua. Ratnan Iapina puluk gematan pengen nepenga idi inukab kuan lun mula. Selabak waluh walu luk beken miak mepengah kerabna te udung lakini. Sarawak pernah undat ngikit tua inan ngalibal tajah atau sisa amik ku peluang ekonomi lemaba labu-lamut inisiatif paliang agenda ekonomi kitaran. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Nambala sebulang sibada paatun tua ina unda duan ngedalan inan ngukab nilai ratku biojisim taja bepat lati idi taja organik. Arang inisiatif utama ina ngerapu projek ngeruat tenaga gas amekku tenaga dai taman pengurusan sisa bersepadu kucing dai mabung. Projek ina ngegala potensi ngelibal gas mentana ratku tapak pelupasan amik ku tenaga elektrik. Projek perintis ina megalak nekacing anang idi kudang ruan ngikit dengan penuh na ia miak ngeruat mecing teluh megawat tenaga ratku lele tuduk ratu tan teja anid ajo. Pakatu ku ina berita bawang petecu temuah ngaju agenda ekonomi kitaran idi merepet bupun pribet miak merapu pad-pad bang projek ina. Tanjung Embang miak bangun ku aja tubuh strategik luk mabaru paliang agenda transformasi ekonomi ku antara makadang bang Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari Nambala pembangunan ina selawe dengan plan Hala 7 Gas Sarawak. Pelan ina miak ruan makai buat gas bang bawang ina neped nilai ekonomi luk melun medita. Hub rendah karbon Kuching KLCH dai Tanjung Embang miak pemaran siar paatun aspek kelestarian inovasi idi suat modal luk ina nilai luk medita. Hub ini trawe miak nina bekalan tenaga luk mebena karbon idi stabil. Kuan perusahaan idi pad-pad ruan nyokong dengan sumber asli rat kawasan Barat Sarawak.
Komponen utama pembangunan Bank Kawasan Ina merapu cadangan padang kapal temulut antara bangsa Kuching Luk Mabaruh NKIA di pelaburan laut dalam. Pelan induk Luk Melun Riput unat ngeletap dengan pembangunan fizikal di infrastruktur Traweng Ngimun Banglak 2027 lembaga pendekatan pengkongsian awam di swasta PPP. Bang Kerap Lok Mapat, Datuk Patinggi Abang Johari Nemala, tepat konsulat Singapura dari Kuching, Bang Lak ini, mangunku atu luk menggalak paatun kepentingan Sarawak bang bepat pelaburan ini perdagangan kuan Singapura. Konsulat ini miak ngeraban baru rurum arang dua hala arang Sarawak ini Singapura. Ilai Ratnan Singapura ia pernah menerima mula ika keratku duta asing idi bupun luk nuat modal idi bang kerab luk mepad ngegala keyakinan antarabangsa patun potensi ekonomi ngerapu bepa strategik Sarawak bang rantau ini. Syarikat penerbangan Air Borneo miak ngikit operasi lawe bang bawang idi serantau pucang dengan putu pasaran idi kapal temulud. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala. Kerap nata bulan tuduk lak ini syarikat penerbangan ini nemalan laluan rat Kuching amek Kuala Lumpur. Kota Kinabalu, Jakarta idi Singapura. Kuan operasi awal pesawat jet. Tambahan suinan ini miak ngeraban baru bepat penerbangan idi rangkaian perhubungan bawang ilai ratnan nepet jaringan luk melun meraban arang Sarawak dengan lun luk nuat modal antarabangsa. Datuk Patinggi Abang Johari Pana merepat rangka kerja tabir urus iklim Ruan Ngeraban lembaga dasar idi inisiatif strategi. Ia ulak inan ngeletap pembangunan mampan idi ngikit daya saing ekonomi bawang bang tarah luk makadang. Nilai institusi perubahan iklim subnasional CCIA kuan Sarawak luk timun. Pad-pad dengan Bank Dunia miak ngeraban institusi luk bertanggungjawab inan nguyut idi ngeletap tindakan iklim bawang. Upis Menteri Tenaga idi kelestarian alam sekitar Sarawak nakini undan ngedalan cadangan luk lita paliang penilaian ina. Institusi ina siniat dasar iklim luk pengainan idi ngadalan sibada ku inan ke institusi mekanismi pelanjawan idi sistem pelarasan temina inan ngadalan inisiatif luk merapu dengan iklim secara berkesan. Job Sarawak pengandang rekod kinula mela 1 juta lawatan bang laman web dengan mela 10,000 syarikat. Luk inau ngedaftar nina lamut-lamut jawatan kosong. Laman web ina nengeruid mela 21,000 burur lun nekap kerja. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Nemala. Platform luk nengimun operasi 15 acu bulan 1 luk nepelaba. Pemeran siar paatun persekitaran kerja dengan sokongan peluang kerja penuh kerap. Setanggal kerap, kontrak merapu lun kerja gig. Mangunku sebepar ratnan strategik bakat Sarawak luk melun raya. Job Sarawak nangukab tawaran kuan rakyat bang bawang idi panak beken Sarawak dengan atu khusus inan ngiti anak Sarawak mangunku sebepat ratku tua lokal liti. Sekuat bro kain ngecing salin berita utama pulih dek cos ini.
Gamatan Batang Lupar, satu inukap rasmi Agos ini, hindi na naman pragmatan Ferry Trisol. Sarawak, ang nangikit ekonomi kitaran, tadyah miyak ruan ko ame buad tenaga. Tanjung Ambang, miyak mangun ko aja tubo strategik Lukma Baru Bang Sarawak. Dengan ini, macing yang disalim berita Luksinusun, Muhammad Al-Hadi Samsawi Rat Seksan Berita Ihwal semasa RTM Kuching 20 Deco di Tabi Malaysia Medani.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Ani Jorang Gawa,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: Radio Malaysia, Limang FM.
3: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah. Dengar nekai Maya Arang Gawa.
2: Madamit, FM 54.5 MHz. Radio Tau.

0: makan.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, Anita Jorang Kawan, Pendengaran Nama.

guys, aku Abro Kinaoninger. Natang natao lun bao masyarakat Limbang. Okay, masyarakat Limbang, Lawas, Brunei, Labuan, Miri ataupun ya apa-apa mo inan tau lah kita ninggal luk ninggal dan nyer siara radio Limbang ya pelai miak mencing ame tunggu Limbang ame niar ratnan program activity luk mangun tunggu Limbang iya ina ratnan pesta Northern Region Music Festival. Okay, ini ratnan program luk mangun ngimurat aco neba. Okay, mula luk miak ngeruin niat tau lah kita ninggal. Okay, tau miak ninggal, tau miak niar ratnan persembahan-persembahan, ratnan arti-artis jemputan, arti-artis tempatan, arti-artis bang bawang tau ini sebulan. Kayak setuju nak kena mendengar tau pernah miak ruang ramai, ratnan tari-tarian, alai-alai, ratnan suku-suku. Lokinan tungai Limbang ini pernah lawas ya. Lok ngalah bepat. Bang hiburan medecam neba, ini medecam jo enam. Ya, selama ini aktiviti macam aco pernah mula kena mendengar pengisian program. Okay, miak macing dah ramai-ramai yang tunggu Limbang. Kena mendengar yang nak bang lot tuduh-tuduh-tuduh Pak Atun mara aga bangunan mara Limbang lah kena mendengar. Okay, dan suinan parking nak okay. Jadi tolong lah program ini pernah aktiviti ini miak keruan ngatur ngimurat aco neba macing aco minggu. Okay, ngimurat deba macing aco minggu kaki pana acara program edi pana aktiviti ini. Okay, ini ratnana bala mereka likuan tau lukpiana macing tungai Limbang lah kita mendengar amek rinia ratnana program edi pana aktiviti ini. Okay, selain lai ratnan ina pana siaran tau ini, program tau ini Northern Region Music Festival kuan tau luk mado kira uningar. Okay, bang luar negeri, luar negara luk mado na inan kesempatan, peluang ataupun kerab. Okay, amek tungai Limbang na mukudah kira uningar. Okay, ngecuku RTM Limbang. Okay, pana miak nganau siaran langsung. Okay, nganau siaran langsung lama ba live TikTok, lama ba live Facebook. Okay, TV pana ide pana radio lah kena dengar. Okay, TV, radio, live TikTok, live Facebook. Okay, kuan tau luk mado miak ninger dan nier lah kena dengar ratnan program ini. Nah, maka tecan. Okay, ratnan program ini pana aktiviti ini. So apa Northern Region Music Festival ini ruan ngatur aktiviti anilak ini kena dengar. Okay, aktiviti anilak luk miak mangun tungai Limbang ruan RTM Limbang ngatur kuan masyarakat tau setempat. Okay, bangun kok kita tahun ini jam 2.35 minit pulih dejo dan jam telu berita miak pendengaran tahu. Sepengah berita jam telu radio Bisaya panaan miak nejo bersiaran. Okay, sepengah berita jam telu. Okay, mutudo kuan tahu lah kira mendengar ngecuku tawinan masalah jaringan ya ni ya. Tawinan masalah jaringan, masalah internet. Okay, lele 2 jam ini pakai rau dengar. Okay, 2 jam. Ngimun rat jam tu dah ready jam 12. Okey, rat jam 12 ta munat jona ni lah kita dengar dan tau na dapat nganau siaran live ya. Siaran live TikTok tau terganggu Mesabang live Facebook tau pana Mesabang Mesabang kita dengar namia keruan neju ratnan siaran live Facebook ini pana live TikTok tau. Okey, ngacoko masalah jaringan tau lele 2 jam ini pakai nak dengar. Okey, rat muda jona ni rat jam 12.30 lah kalau silap. Okey, jaringan tau ini ina ngapo ratnan masalah. Jadi live TikTok dan live Facebook pana inan gangguan. Iya ni. Okey, sebulang merepot tau ini kena dengar ya ina lama ba live ni pa radio mo lama ba live radio mo inan tau ninger dan niar siaran radio Limbang. Okey, we pana sematuna memang nganau live Facebook Limbang FM ratina masih nan gangguan line internet tau live Facebook

kurang ina tak kena ningarat nana live TikTok. Pernah inan gangguan ratnan jaringan internet tau kena mendengar. Okay, ini dengan ini live Facebook, ini pernah live TikTok. Namia keruan tau nejo. Yah, mila mapilap pilap ucuk tadi mo ya ina dikena mendengar. Okay, tejo mali mia. Ratnan live tau ini. Okay, doa nama kuda. Ya mo terima kasih kuan tau lah kena mendengar. Lo khususnya tutun kuan tau lo ka support siaran radio Limbang rat segan pada atau pengen dengan now live di segaga. Terima kasih kuan tau lo ka share, lo ka nge-like, lo love, lo ka comment, okay, lo ka repost, lo ka tapping-tapping siaran tau ratina. Ya mo tu doa lah kena mendengar ratnan jaringan tau na pelabatu do banga cos sini. Okay. Ini tau miak ngaki pada pok tau kira dengar jam telu pilih joy di napenas sekarang nanti nah. Okay, tau pernah roh kong ramai lah kira dengar dengan tuda-tuda nani hiburan. Okay, sekarang nata berita miak pendengaran tau jam telu pilih joy. Okay, nani tau setencun cen nani luk tetenan awal luk bang niat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 3 petang. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April 2026 sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Matrade memaklumkan ekspor melonjak 19% manakala import meningkat 11.1%. Pada masa sama, Malaysia juga menunjukkan daya tahan sektor luaran yang luar biasa meskipun dunia berdepan krisis berkelan global susulan konflik Asia Barat. Kerajaan melihat krisis global sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara termasuk memberi penekanan kepada ekonomi bernilai tinggi, peralihan tenaga dan pendekatan lebih menyeluruh dalam penyaluran bantuan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, krisis geopolitik semasa turut memberi isyarat jelas bahawa penumpuan kepada ekonomi bernilai tinggi perlu menjadi keutamaan seperti pembangunan sektor semikonduktor dan pengemasan yang canggih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan serta komitmen maksimum bagi mendesak pembebasan segera aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan Israel. Ketua Pengarah Summit Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, Malaysia akan menggunakan hubungan dua hala yang akrab dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bagi mendesak pembebasan segera semua aktivis. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemerteraian beberapa memorandum persefahaman MOU antara pelabuhan kedua-dua negara. MOU berkenaan ditandatangani semasa persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance CMPA di Nanning, China. Menteri Pengangkutan Antelope Sui Fiuk berkata, kerjasama itu sekaligus membuka peluang baharu perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Di Klang, polis menahan 8 lelaki tempatan termasuk pelajar disyaki terlibat dalam pergaduhan berhampiran sebuah sekolah menengah Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Jit Hiu berkata, suspek yang ditahan berusia antara 14 hingga 24 tahun. Siasatan awal mendapati sebahagian daripada individu ditahan berstatus pelajar manakala selebihnya sudah tidak bersekolah. Punca dan motif pergaduhan dipercayai akibat perselisihan faham dan ejek-mengejek antara dua kumpulan terlibat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, aku Kelvina Amanda.
1: Hai, aku Claudia Alexa.
0: Taus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.
2: Limpang FM.
3: Sudah tentu no, lam geno. Mau
4: ngau lo serang Jati.
5: Serang Jati, an.
3: Sian bersaya, bo. FM sinan 104.9 MHz.
6: Segala lagu awak, lagu

0: akustik pelau.
1: Tanjap ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gabus.

0: Bos Bersama Energeti sudah tentu dalam kenal.
1: Menjadi pada salam sejahtera, salam rindu jati Timusli yang bersama untuk pertemuan jati dalam Seri Balote. Pertemuan untuk siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM untuk edisi Dopod Miso pada bulan 5 tahun 2026 atau apat bersama Haji Brozam sekali lagi bersama Demuyun pengurus Jaki Diabno atau itu seperti biasa terlalu jam FM sinang kusung apa poin siang megahertz yang berapa poin 5 megahertz sinang kusung sinang poin sinang megahertz juga Facebook Limbang FM dan juga RTM Klik Buyun kalap ngomong siaran di tempat sejalan seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara ya jemaah Osli ya. Okey, pertemuan dalam saya melautin mula bersama rancangan Dendang Seri Badau sebuah 2 jam pukul 4 kita akan berhenti Stogol untuk nak laluan di melalui berita Talabok berita RTM Kuching pukul 5 berita nasional dan pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Pengino pengujian berita nasional jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan lagu-lagu ngerendang sampai pukul 6 sore padau. Jadi namanya mahu selit atau pertemuan jadi untuk ada tiada dapat dopa miso ada bulan 5 tahun 2026. Terus bersama nyugut siaran radio jadi surat tantuno lam kenal.

Ya mau sih dino kumai sebuah lagu tada Paul, lagu yang tenang akan tadombo bersama lam pertemuan jadi untuk seri badau tiap pertemuan lam siaran Prima Tambi siaran do Malaysia 5 FM untuk pertemuan dalam jam yang mulu-mulu ya mau sih. Terima kasih sekali lagi tiba Muyun yang kakak lagi bersiaran juga yang boleh saya ajak siaran di malam kongon. Semoga Muyun sentiasa dalam keadaan yang sihat-sihat. Mari mulai-mulai selalu lam sebab.

0: Usabno akan nagari no program Northern Region Music Festival yang akan nagari lam turu limbang apus banyak aktiviti yang akan nagari antara no penalangan tada bagian perenta meani bagian private yang bo awo ani kursus seni craft meani awo penalangan tada etnik ni persatuan turu persatuan yang awo lam limbang yang bo awo pebali akan ani meani lam sebelah mentong akan aku no program mentong kebudayaan yang boh mentong kebudayaan jemaah Oslid antara artis-artis yang akan mikot ngeramai program mina kila no you know Roy Kapila, Melissa Francis, Ahil Alex yang boh antara penyanyi tempatan yang akan belagu ani you know Melvi tadi di Bisaya Joli Jengan tadi etnik Penan meani Rizal CBR ada nom seperti biasa akan aku akan no penerangan dalam sebelah Madau sementara dalam sebelah Muntong akan aku no konsert Northern Region Music Festival antara artis-artis no kila no jemaah Oslid dalam Muntong ada nom ino you know Aziz Mustafa yang popular main lagu tenangkan pelamin anganku musna jadi awo Bob Sentuhan Bob tad Bukit Jalil jadi ngibit timo petio ngal loto turu sebagai Bukit Jalil ya seterusnya jadi awo Alex Wan akan bersama meani penyanyi tempatan you know jadi aku Doni Daniel mea ani Eli tada masyarakat Kina mea ani Doni Daniel tada masyarakat Lumbawang sementara aku persembahan yang minit kenal tada sengano pemain tapi Lumbawang tu pemain tapi Lumbawang yang akan ngerindang jemaah kong Auslid petikan tapi banting tapi dalam masa inoklano ya yang akan bersama di Muyun sawat program Northern Region Music Festival di Jemaah Oslid. Okey. Aku akan terus gibit berindang bersama lagu-lagu yang saya tahu no terus saja bersiaran Nyunggu Limbang FM yang jadi sudah tentu no lam kenal.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Diez y de la fregada.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: luangkan sedikit masa anda, kita dengar bersama-sama makluman ini.
1: Makluman ini berkenaan dengan panduan atau tip menjimatkan tenaga elektrik.
2: Pilih penghawa dingin yang bersesuaian dengan saiz bilik.
1: Kurangkan penggunaan penghawa dingin dengan menanam pokok yang memberikan teduhan dan buka tingkap untuk membenarkan aliran udara masuk.
2: Pilih jenis lampu yang bersesuaian pada tempat yang ingin diterangkan dan letakkan lampu di sudut bilik.
1: Uruskan masa dengan bijak apabila menggunakan seterika, iaitu menggosok pakaian dalam kuantiti yang banyak pada satu-satu masa. Ini kerana seterika menggunakan tenaga elektrik yang banyak untuk memanaskannya.
2: Jangan letakkan makanan panas ke dalam peti sejuk. Biarkan makanan tersebut sejuk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk.
1: Tutup semua peralatan elektrik yang tidak digunakan untuk mengelakkan pembaziran elektrik pada setiap masa.
2: Terima kasih kerana anda telah meluangkan sedikit masa anda mendengar maklumat.

0: bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, baiklah, tadi kita dah layan lagu dari kumpulan Spiranza. Lagu yang pertama, Rinduku Tiada Notanya, dan lagu yang kedua, Ku Masih Meragui Cintamu. Okey, dan terima kasih yang mendengarkan kita di Selangor FM, di radio dan juga di online di aplikasi RTM Click. Dan anda boleh cari kami, ya, senang saja, mudah saja, tekan saja Selangor FM 100.9. Dan kita nak test line di Limbang. Kita masih lagi menunggu isyarat sahabat-sahabat kita di sana.
1: Selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Hai.
1: Hai, saya Bro Zam.
0: Ya, hai Bro Zam. Saya DJ Cempaka.
1: DJ Cempaka. Ya, tapi nama kita di live sekarang bukan nama sebenar kita, ya.
0: Ya, betul, bukan nama sebenar kita. Itu hari Sabtu nanti.
1: Okey. Kepada pendengar, jangan lupa Sabtu ni kita akan bersama dengan rakan kita dari Limbang FM, DJ Sibil, dan juga dari Selangor FM, DJ Anis.
0: Ya, betul, untuk silang budaya kita hari Sabtu ini. Dan topiknya apa dia?
1: Topik pada Sabtu ni,
0: kemana kita ni? Kalau orang di Limbang, kalau di Limbang sebut macam mana? Kemana kita ni? Betul?
1: Kemana kita ni?
0: Dia
1: tak ada koma, dia teruskan.
0: Tak ada
1: kita ni.
0: Oh, kemana kita ni? Oh, macam
1: ni.
0: Tu eh.
1: Ya, itu salah satu bahasa kedayan lah, kedayan yang ada di Limbang ni. Dia di sub-edik Melayu juga.
0: Okey, baik, kita dengarkan nanti hari Sabtu ni. Betul. Pukul 3.15 petang sampai pukul 3.45 petang.
1: Baik. Macam mana dengan test lain kita?
0: Okey. Cuaca di sana macam mana?
1: Cuaca di Limbang sekarang musim hujan, tetapi sebelum saya ke Konti tadi, masuk ke Konti, keadaan ada mendung sikit. Seperti biasa di Limbang seminggu dua minggu ni, asal petang je memang hujan. Asal hujan je memang petang.
0: Ya, samalah, di sini pun sama juga. Asal petang je hujan. Petang je hujan, samalah. Okey, macam mana?
1: Okey, nampaknya kita dah dapat isyarat daripada tim juruteknik kita. Katakan test line kita berjalan dengan lancar untuk program Silang Budaya Sabtu ini.
0: Okey, baik. Okey.
1: So, macam mana kita jumpa lagi Sabtu ini, DJ Cempaka?
0: Ya, kita jumpa Sabtu nanti dengan Anis dan juga DJ Sibil hari Sabtu ini, pukul 3.15 petang. Okey, untuk Silang Budaya.
1: Baik, kita jumpa lagi.
0: Okey, bye.
1: Bye. Okey, jemaah Roslid, kumain jatia bersama dengan DJ Tad Selangor FM untuk bersama dalam pertemuan untuk rancangan Silang Budaya yang akan bersama dengan Lam Adaun Namite bersama DJ Sibil dengan ani DJ Anis yang akan bersiaran dalam pukul talu sampai pukul talu apapun 5 minit seri badau. Rancangan Silang Budaya metajukno kemana kita ni. Okey, jatia akan terus lagi berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun studio ku untuk pertemuan jati Lam seri badau jemaah Roslid. Pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya. Tapi lebih dulu aku akan berkongsi bersama Demuyun antara berita-berita yang sudah pun sedia aku untuk kita berkongsi kalau pandai bersama dalam pertemuan saya berarti yang baru Sarawak mengunjurkan hasil pendapatan pagun sesuang pedalu poin kusung 4 siam bilion ringgit untuk tahun ini. Yang baru seuntuk dalam bulan dapat talu poin balu 165 bilion ringgit atau 20 jam poin 600 hasil berjaya rekod. Tapi Premier Dato' Amar Douglas juga Gambas Mara kutipan hasil tenak ataupun sedumbang nyugut pepokok sumber gayo yang arunut dan cukai pebali pagun sesuang sinan puen 5 bilion ringgit yang berpapasan tunai sebagai ganti hak umau mea gas sesuang sinan 0.6 bilion ringgit yugut mea dividen sesuang 545 juta ringgit mea royalty aig 240 juta ringgit. Ino perkongsian jati lam Sri Balauti Jemaah Osid. Okey, jati akan terus lagi berindang bersama mea sebuah lagu Dark Horse, Mari ke Limbang. Jom, mari ke Limbang lam adau limo sabo ada minggu teh untuk ramai ramai ada gayo Northern Region Music Festival yang akan langgari Gemuluh Sabno sampai dua minggu dalam sebelah Muntong Dalimo Muntong Kebudayaan dalam sebelah ada Onom Muntong no akan ada konsert Northern Region Music Festival. Tarus nga ramai demo yun lam untu minggu yun di Jemaah Rosid. Okey, tarus bersama lam rancangan di SA Pengurus Jalan Gute. Berito akan malap kongon.

Pukul 4 serba tahu, baju serba tahu, mea salam sejahtera bersama Haji Zamri naik lama lu berito tanbok berito RTM Kuching. Bersama mea berito yang mulu-mulu pegawai perkhidmatan jelama ramai Sarawak peralu sentiasa andau padang hasno timo bandar dari bawah bandar mea pedalaman untuk ngurungau tengalan suara rakyat serta faham keperluan euro. Mereka lebih muncul. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng marak budaya keraja pegawai ani peralu balan kendo timo pendekatan bapun timo asil lingkas bersama mereka bapun timo pidata. Dan pada ini Sarawak tetap yakin untuk narus hubungan keraja yang muncul nak perintah federal. Dan masa sama tarus getak peruntukan yang cukup untuk kemajuan gayo seperti tenggayo alun-alun. Temasan aik sekolah klinik mealis pita hasno lam kuasan dari bawah bandar. Port Balu lagi projek anjung usahawan akan dalam memana ulam Sarawak seribak rancangan Malaysia ke Port Balu mea perbelanjaan yang tenak yono 2.0 juta ringgit. Tapi Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan marah projek numak nyedio kira-kira 100 balu port kios berdagang dalam popo kuasan seluruh pagun. Lokasi kangkit yono dalam Kuala Lawas, Terusan, Limbang, Dalat, Daro, Lubuk Antu, Long Lama, Song Maya Bekenu. Senyum Pitih Lam Sereba RMK Pedoho, 5 projek anjung usahawan berjaya pengol Lam Teluk Melano, Sematan, Gedung, Sundar Maya Ani Lawas. 5 pod kios berdagang senedio, numak mulu-mulu beroperasi Lam tahun ini sekaligus nak manfaat tim usahawan tempatan menyukung aktiviti ekonomi kawasan masing-masing. 122 projek dalam Sereba Program Transformasi Jambatan Rebau Bandar RBTP dalam Sarawak penanau meyak lancar. Kapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas Mara apat jambatan yang pengonal yang umur 50 lagi dalam kerja-kerja ngal. Pemiso lagi dalam peringkat tender sementara 55 projek dalam peringkat pra-kontrak. Projek berkenaan penakut hubungan untuk komuniti Rebau Bandar serta nyukung kesaling hubungan dalam seluruh pagun supaya setiap alan kalap alan manau. Terima kasih Dinas Jabrito terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Denang Seribadau dalam jam yang kedua. Jom sebadau, salam sejahtera.

0: Akustik Perahu.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mau ikau. Nyugut sabar dumbo, hompok no hi aku.
0: Yang paling best, aku kamu.

0: sudah tak tuh, lam kenal.
1: Mau lo siaran jati.
2: Siaran jati,
0: Siaran besar ya, Bo. FM Sinar 04.9 MHz.

0: luangkan sedikit masa anda, kita dengar bersama-sama makluman ini.
1: Makluman ini berkenaan dengan panduan atau tip menjimatkan tenaga elektrik.
2: Pilih penghawa dingin yang bersesuaian dengan saiz bilik.
1: Kurangkan penggunaan penghawa dingin dengan menanam pokok yang memberikan teduhan dan buka tingkap untuk membenarkan aliran udara masuk.
2: Pilih jenis lampu yang bersesuaian pada tempat yang ingin diterangkan dan letakkan lampu di sudut bilik.
1: Uruskan masa dengan bijak apabila menggunakan seterika, iaitu menggosok pakaian dalam kuantiti yang banyak pada satu-satu masa. Ini kerana seterika menggunakan tenaga elektrik yang banyak untuk memanaskannya.
2: Jangan letakkan makanan panas ke dalam peti sejuk. Biarkan makanan tersebut sejuk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk.
1: Tutup semua peralatan elektrik yang tidak digunakan untuk mengelakkan pembaziran elektrik pada setiap masa.
2: Terima kasih kerana anda telah meluangkan sedikit masa anda mendengar makluman tadi.

0: sudah tentu nolam genau.
1: Okey, jom konsli lagu saja bersama mea lagu tada Hyper X, mea lagu tada Khalifah anak kampung bersama alam pertemuan di siaran alam seribu ada tu jom konsli ya. Jadi jadi akan terus lagi berindang bersama mea lagu-lagu yang sudah pun studioku untuk pertemuan alam seribu ada teh yang bo berindang bersama lagu tada Paul, berindang bersama mea lagu tada Bro N, pengguna bersama mea lagu tada Rosie, lagu pesta berbulang yang akan menyambut dalam nyoboy lagi meani lagu gawai yang akan menyambut dalam bulan onomi tekilan no jemaah sudah nyoboy lagi jemaah sudah pejam celik sudah saboy gawai sudah saboy berpulang. Jadi jadi akan berindang bersama mel dobo lagu gawai me lagu tada berpulang kelano satu gol saja lagi terus bersiaran 5 FM. Jadi jadi sudah tentu no lagu nama.

0: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Okey, jemaah Muslim, Gusti Perinang bersama sebuah lagu Tarozi, lagu yang terdengarkan pesta berbulang dan kelemuan pesta berbulang akan langgari tab limo sabar turut ada bulan onom tahun 2024 onom itu jemaah Muslim. Sunglah jati sama-sama ramai pesta berbulang kita yang bu sunjuk berbulang akan aku gawai yang bu dalam untuk minggu itu akan aku Northern Region Music Festival. Apa banyak aktiviti dalam bulan limo bulan onom itu jemaah Muslim ya. Jadi sama-sama lah jati nyukung acara-acara tempatan jati te jemaah Slid. Semoga Slid no pernah ramai lancar, dipermudahkan Slid no. Okey, sebuah lagi lagu gawai jemaah Slid bersama Demion Stogol sejak lagi. Jadi pukul 5 berita nasional dan poso berita radio RTM Kuala Lumpur, pengucap berita nasional jati akan bersama dalam pertemuan jati untuk kerancangan lagu-lagu ngerendang sampai pukul 6 sore pada. Jadi apaan kutima Demion Slid untuk terus bersama jati nyugut siaran jati dalam frekuensi sinang suara 4.9 MHz dalam untuk kamion ngerendang Demion dalam panawan min muli kerajaan Kilano. Jadi terus bersama main lagu gawai, Rami Gawai bersama dalam rancangan DSA.

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: akustik penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mau ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: Okey, jemaah Osli, lagu sejak bersama Mel, sebuah lagu tak dari Melina, lagu yang dengaran aku atau dia bersama dalam pertamaan untuk rancangan lagu-lagu ngerindang sorok pada WT. Terima kasih Timo Mio, kakak lagi bersiaran yang bersama juga frekuensi sini aku sangat potensi yang mengeras selam luang radio untuk kami. Selamat sari badau ataupun sorok padau. Muncul-muncul driving. Semoga mungkin selamat sampai timo destinasi. Semoga mungkin selamat sampai timo tujuan mungkin. Semoga mungkin sentiasa senang-senang kenal. Pungo saja memanau kerajaan mungkin sengadau-ngadau itu. Ya. Relax. Santai. Sambil ngongau siaran. Gini jadi. Terus merindang bersama lagu-lagu yang seterus. No. Bersama dalam pertemuan rancangan lagu-lagu merindang. Sampai pukul 6 sore pada itu jam 8.
1: Radio Jati sudah tentu 6 genau.

0: tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.
1: Telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Okey, jemaah Osnid, jadi akan terus lagi berinang bersama lagu Kuturido, buah lagu Kuturi untuk bersama Lam Soh pada teh bersama mes buah lagu tad lolong mea lagu yang tengah melikun doh. Nutup pertemuan dalam siaran perkhidmatan bisaya untuk pada teh, tio aku Zamri naik imit muncul soh pada teh jemaah Osnid. Memuncul jadi bersama lagi dalam lain pertemuan. Bye-bye.
1: Okey, untuk peneliti sengai lah. Awal popo tandu, sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjak kelendap eh. Suat hepatitis tip main. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tip main, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. You akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan jadi pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jadi, you akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanda-tanda apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis.

Okay, untuk peneliti sengaik lah, apa-apa tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh, kesuat hepatitis stigmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu bancak hepatitis stigmai, tandu ino lebih kurang sama sengaik lah. You know, yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, dua lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dua. Jadi yang kelima, matopak dia. Melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

Oke, terima kasih. FM di Kuching, di itu kita begulai ngau kami di Sada Ari Limbang.

Selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito 21 hari bulan 4 bulan 5 kebenaran 2026 bergulai ngaku di Sadari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih agai YFM di Kuching ya. Gau pengari kita di Limbang FM nya bergulai ngebrozam. Jadi bekas lama aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Belabuh dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi tusun program kita di Sada Hari Limbang bekas selama urup pukul 6.15 tu lagi. 6.15 kita bergulai ngau Hello Y Bin Tulu. Bergulai ngau DJ Peronjiang. Lalu ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai ngau Siku. Penolong pegawai kesihatan kau ke inspektor kesihatan tu yang disebut suba. Lalu pukul 7 lemai program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 bakal selama kita dekat merindang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku ke malam tu kelimpah hari macam sekedar pesan berat atau ke info-info atau ke berita ke pemadu baru di Limbang ngau dilawas ke lebih hagi. Okay.

Hanya tadi peningat semua lah, Alex Wan baru dah merinang kita lagu Timpang Pengerindu. Inya siku lagi penyanyi kedekat merinang kita berserimai hingga pengerami Northern Region Music Festival kedekat di Gaga. Kami di ATM Limbang berlabari pergilah nyentuk gai-gai hari Minggu ya. Jadi sebetulnya peningat semua, kita terus ningat ke program Hello Y Bintulu bergulai engkau DJ Perencing. Okey, kita terus bergulai engkau DJ Ruth nak lama lagi hari datuk ya.

0: Selamat malam, kakai peningah semua. Nyalai kita bertemu baru mulai hello wai ke di tabur ke ba maya atau ke ba awak sada lemai ari Limbang ya. Nyalai aku di Jeprenjian deka berkongsi dengan kita sekedar berita kami ari Bintulu bahawa hello wai kita ke lemai tu. Nyalai ke terubah tu nya ngenang siti program ke udah diatur pukul 2 tu tadi. Nya program ke dikumai program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Jadi program tu mujur diatur berengkari pukul 2 ngalih hari tu tadi temu pukul 5 lemai ya. Ya diatur Balai Raya Jepak Kampung Jepak. Lalu program tu kebenarnya diatur begulai antara agensi Enti Dadah Kebangsaan AADK Pilih Menua Bintulu begulai dengan One Stop Committee menangani isu dadah dan substan daerah Bintulu ngau meka pemadam daerah Bintulu ngau skuad Enti Dadah Bintulu ya. Nyalai semua agensi itu peninga nang ya bekaul ngau pengawak ti nagang pengerja penyalah ngak makai dadah bambi kedadah ya. Nyalai bisik datai buat program tu tadi ianya yang berhormat Encik Iskandar bin Turki ianya kaban konsil negeri N67 Jepak kalai yang tadi berjadi ngau meka nutup program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Lalu ke Siti tu ianya berkawal dengan program Sarawakku Sayang peringkat bagi Menua Bintulu 2026. Nyalai program Sarawakku Sayang tu ke SKS tu ke sekali tu datai di Bintulu lalu dekat diatur berengkah pergila 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 ianya hari 5 pergila nyentuk ngagai hari Minggu ya. Nuria nadai bukai ianya ba padang bilun lama Bintulu ba semak pasar ditu pasar Bintulu ditu ya. Jadi ngelansak ngau mimet sekedar atur program nadai jauh beda ngau ba ke, kalau udah diatur di Limbang ngau meka di Miri kalau pergi lah 22 hari bulan sekedar hari program ianya pengawak ti berjadi program Sarawak Ku Sayang tu tau ke dikumai soft launching lalu hari kedua hari 6 23 hari bulan bisa diatur ianya dekat diatur pengawak berjadi program Sarawak Ku Sayang dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu muak ke malam bisa diatur konsert rakyat Sarawak 2026 bagian Bintulu. Jadi malam pergilah diatur malam budaya Sarawak lalu hari kedua malam kedua konsert rakyat Sarawak Ku Sayang. Jadi hari kepenudi hari ketiga dekat diatur fun run Sarawak Ku Sayang udahnya muak kelemai dekat diatur pengerami nangguh program nutup program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu kain nutup semua ya laban program tu peningah aki mayuh nur palan dekat diatur ya. Nyalai nyau ngenang pengawak bakawul ngau Sarawak Ku Sayang fun run tu tak ngau meka at jum run gawai daya half maraton 2026 jadi tu dekat diatur kena hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Nyalai berserimai ngau nya jadi tu bisi notis teka jaku tangkan jaku gerah kalai berserimai ngau pengawak program fun Sarawak Ku Sayang teka fun run at jum run gawai daya half maraton tu dia dan sekedar jalai alun dekat ditutup ya. Berengkah hari pukul 3 dini hari yang tu agak pukul 8 pagi ya. Jadi sekedar jalai ke dekat kena pansak dekat kena tengah tujah bala kengau buat pengawak fun run at jum run tu fun run Sarawak Ku Sayang at jum run gawai daya half maraton yang kaum jalai tu Ahmad Zaidi yang meka simpang keluar masuk hari jalai Polikap Simcing ngau meka hari laluan keluar masuk jalai Pisang hari Kampung Warisan Jepak ngagai jembatan Tun Taib Mahmud ngau meka buat bulatan Kuala Tatau nak jauh dari jembatan Tun Taib Mahmud nyak sekedar hari jalai ke dekat ditutup kena pagi 24 hari bulan 5 2026 jadi pengawak kebukai maya Sarawak Ku Sayang tu meninga program Sarawak Ku Sayang mayu ah nyalai datai meh kita ke bala kami ke di Bintulu atau ke ndur bukai ke Semak ngau kami di Bintulu itu atau datai nyengok kami ngabas kami kita bergulai ke ngerami Sarawak nyukung program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagia na Bintulu ya mayu kita tahu bertemu ngau sida ke agensi-agensi upis perintah ke BCD sedia mayanya ilap singgau ke dikumbai kaunter Perkhidmatan Sarawak ya. Nyalai ilak kami kenang ngau sili agi bakau ngau program Sarawak Ku Sayang. Jadi nak tu hello wai kita ke lemai tu.
1: Okey, terima kasih DJ Ruth atau ke DJ Perinci yang sudah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi sebetul kita bergulai dalam program Randa Pengerai kita berperinan dulu ngau lagu ke bisi ditusun aku ke lemai tu.

0: Ya, bagi jam tadi peningan semua lagu hari Melissa Francis Akai Akai ku ya. Nah, ngujung-ujung kita pukul 6.27 minit lemai. Jadi Melissa Francis tu megas siku dekat merindang kita iba program Northern Region Music Festival. Jadi mayo ge artis hari Semenanjung, artis hari menua tumpu datai dekat merindang kita berserimbai dengan Northern Region Music Festival ke berengka diatur pegila hari 5 nyentuh ngegai hari Minggu sampal datai awak ngegai kita ke dia di Limbang, bukan di Limbang aja, di Lawas, di Brunei, di Lebuan, di Nindur ke boleh datai munyi ke Rut tadi nusi di Bintulu bisa program di Limbang pun tak kurang ya, tak alah ngeprogram Northern Region Music Festival. Jadi ngegai kita ke dia di bersemak ngelimbang Limbang atau datai maya tu ialah inya pegila belabur pegila hari 5 nyentuk ngagai hari Minggu munyi kaku hari pun program tu tadi. Jadi aku bisi temuai ke bisi begulai di konti YFM Limbang. Jadi nanti kita medak Facebook udah di live nong live dia tu. Ianya Limbang FM pasti di hati. Ianya aku bisi temuai datai ba randau pengerai kita ungkup ke Minggu tu. Jadi ngelalu ke penatai temuai kita ke lemai tu ianya sama lemai Encik Gabriel nah. Encik Gabriel Sandum. Ya. Ya. Jadi nama berita lemai tu tuan.
1: Mana?
0: Oh jadi sekumbang ke tahun tu lalu berdaun dah ke kunti nah.
1: Tahun tu berdaun. 2 tahun ni tadi bisik.
0: Oh lama udah nah.
1: Ya,
0: di kunti sepiak nama. Oh sepiak ni. Oh nyum tukar-tukar ke kunti tu nah. Sekejap kiak, sekejap kiak. Oh jadi awak ke kita yang tadi engka bisik peningan ni ingat kenuan
1: nyo
0: ambil kenuan nyo tadi madah kedai tuan.
1: Okey, aku Gabriel Sandum, dari pejabat kesihatan bagian Limbang lah. Aku berasal dari Kuching lah, atau ke Iban dari Betuang lah. Aku dah berlimbang tu hari sebenarnya tu aku buat Pening, dah pindah ke Limbang tu dari tahun 2022 lah.
0: Ya. 2022 ya, ya, ya. Sampai ke dia tu.
1: Ya, ya.
0: Apa tahunnya? 4 tahun?
1: Mesti 4 tahun pihak lah. Oh, 4 tahun lah.
0: Ya. Kira
1: tahun keempat lah.
0: Gawai tu, bisa pulai?
1: Pulai.
0: Pulai kini?
1: Pulai Betuang.
0: Pulai Betuang?
1: Pulai Kuching dulu, dah Kuching, Betuang lah.
0: Lama cuti lah retinya tadi? Si 2 minggu?
1: Si 2 minggu pihak lah.
0: Berbagi?
1: Ya, berbagi mah. Kuching dulu. Banyak betul lah.
0: Seminggu-seminggu.
1: Ya, seminggu-seminggu.
0: Sudah pulai baru.
1: Ya, sudah pulai ke Limbang baru. Ya.
0: Berapa hari bulan cuti?
1: Aku pulai hari 3.
0: Hari 3 tu lah. Atau hari 4. Minggu baru lah.
1: Minggu baru, ya.
0: Pulai. Mari gawai ke Nuan. Nggak kena sempat lagi. Okey. Jadi awak ke tuanya tadi terus ngau randau kita ke lemai tu atau ke Minggu tu tuan.
1: Ya.
0: Nama kini topik ke dekat di kerandau ke tua ambil ke bisik di Dinga atau ke di pedak bah Facebook Limbang FM tu tadi tuan.
1: Okey, sama lemai ngagai semua pendengar radio ke sore tu. Terima kasih lepas lagi nyempat ke diri engkau kami ke lemai tu lah. Tajuk kedai baik ku lemai tu lagi akhirnya vape engkau rokok lah. Dan lemai tu lagi kita dekat berjaku pasal sitik topik kama penting lah vape merokok tadi lah. Kita nemu mayuh orang nemu nginsap tu tadi ngembedis ke penggerai tubuh lah tagi mayuh tinggem buan amalannya lah. Dalam tahun-tahun kebelakangan tu pengguna vape atau ke rokok elektronik makin nambah laban lebih lagi dalam raban remaja lah enggak orang kegi biar lah. Bisa orang ngembai vape lebih selamat dari rokok kebiasa. Lagi kita mendak ke atau ke betul kendak penemunya lagi nah. Dalam segmen tu lagi ke kita dekat berjaku pasal reti rokok nama rokok ngau vape tadi bahaya pengguna yang agak kesihatan ngau langkah nyegah ke udah dikerja bala perintah Malaysia dengah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam lah 2024 atau dikumpai orang akta 852 lah ngau servis klinik berhenti merokok lah lalu berkeni kita boleh jaga diri empu ngau diri sebilik hari bahaya merokok lah.
0: Nantinya tadi topik tua ke minggu tu nya rokok atau ke insap atau ke vape.
1: Ya, betul.
0: Jadi ambil ke peninggal sama nama nama arti merokok. Merokok tu jaku Melayu ke begini tu tuan? Jaku Iban ke begini tu nya?
1: Iban nama arti insap kata nah.
0: Nama arti insap.
1: Nama arti rokoknya lah ha? Ya. Okey, nginsap tu tadi erti pengawak nginsap lah. Nginsap, nyedut atau ke ngempu atau ke nguna produk atau ke produk merokok ti ngeluar ke asap atau ke wap lalu diisap masuk ke tubuh lah. Kalau kita ke merokok, rokok biasa ada ke main tunu lah. Hanya ngau web pun dikanggau kita merokok lah. Dua-duanya sama definisi sebagai nginsap atau ke merokok.
0: Kalau kita ngeluar ke asap.
1: Ya, asal dia bersih asap. Atau kaya berasap lah, wap ngau asap sama dengan baik tayang merokok lah atau nginsap lah. Nginsap tu ukai seminda ngelibat ke rokok biasa ke di tunu ngelapi aja tak benda yang ngelibat ke pengguna produk merokok elektronik baka vape engau rokok elektronik kengeluar ke wap TBC mayuh bansa bahan kimia lah. Lebuh maya nginsap tadi bahan kimia dalam asap atau ke wapnya dekat tambak angkai paru-paru lalu diserap masuk ngagai aliran darah. Arinya lagi bahan kimianya dekat dibaik ngagai semua bagi tubuh lalu beri kesan ngagai organ kepenting baka jantung unta paru-paru ngau salur darah lah. Utai kelebih ngasuh irau kesan nginsap ukai semina ngebedis ke orang nginsap aja tang mega medis ke orang bukai ke nginsap asap rokok atau ke wapnya secara nak langsung lah hanya dikembai orang sebagai perokok pasif bila kabar-kabarnya lah kena nginsapnya pun ibarat bakar ya bakar ti kenginsapnya agar bannya bergulai ngau sekeliling yang berasap lah
0: bakar ti bahaya
1: bahaya
0: sama orang kena nginsap yang tadi sama boleh bahaya
1: sama boleh pihak mana sikut tu nginsap ya walaupun nak nginsap tapi ya dalam sekeliling sekitaran yang nginsap ya boleh risiko yang sama lah ya
0: laban asapnya kena sedotnya
1: ya betul.
0: Jadi nama ke kumbai orang insap tu tadi tapi ya ke mula tadi nama arti insap
1: nama insap tadi adalah produk ti mengandungi besi tembakau ke dibakar lah lalu ya di besi asap ya diisap masuk ke paru-paru lah. Rokok yang di ketunu orangnya lebih insap nyak lah merokok lah. Tenemu sebatang rokok tu mengandungi lebih hari 7,000 bansa bahan kimia.
0: Sitiknya tadi sebatang ya.
1: Sebatangnya 7,000. Besi lebih kurang 7,000 bahan kimia. Ya, hari jumlah tadi beratus-ratus bahan kimia sudah ditemu kita bahaya bagi tubuh manusia. Lalu sekurang-kurangnya 70 bahan bahan kimia sudah dikenali bakal bahan penyebab kanser lah. Di antara bahan ti bahaya dalam rokok tadi ya bisi nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehyde, benzina, arsenik, kadmium lah. Hanya di antara yang yang bahaya oleh memberi kanser lah. Nikotin juga ya bahan yang tengah suah ketagih lah. Ya lu ngasuh seseorang tadi pedis teka berhenti merokok tajak pun yang nemu kesan mayuh kesan jadi agak kesehatan lah yang ngasuh addicted kena kurang deh nikotin tu lah.
0: Nanya ke buka itu tuan begini ke ngau orang ke nginsap itu sebab selalu bala orang ketua yang nginsap kirai ngau nama semakau tu sama apa ya kini
1: sama enggak ya sama asalnya tembakau memang yang mesti kesan lah
0: ya sikit sama maka yang tanya ne
1: ya minta ke ya ndak bakal bahan kimia tembakau tu ya tetap tembakau tetap bahagia tapi cuma depan dia ke ketika dia menanya tradisionalnya lagi kita yang nak nama tak dalam tradisionalnya
0: Jadi betul tadi nama ke kumbai orang vape tadi atau ke rokok elektronik
1: vape atau ke rokok elektronik tadi adalah alat elektronik kena bateri kena ngemanas ke cecair nanti di kumbai orang e-liquid atau ke flavor kita nemu mayu orang macam-macam jenis flavor kena jual lah. Vape tu ya tetap insap ya ya nunu cecairnya sampai wap jadi sedut hanya adalah vape lah atau ke rokok elektronik lah. Lebuh cecairnya jadi panas ya dekat ngeluar ke wap lalu diisap oleh pengguna lah. Isi dalam cecair vape biasanya bisi nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin atau ke perisa pemakai makanan dan mayuh bansa jenis bahan kimia kita nak temu lah. Mayuh orang ngumbai vape tu semina wap air biasa je. Tang hakikatnya vape tu yang mengandungi pelbagai bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan lah. Dan penyelidik sudah nunjuk ke sekedar produk vape mengandungi logam berat baka nikel, timah ngau plumbum serta bahan kimia aku boleh ngasuh radang ba saluran pernafasan lah. Nyak lai vape ukai alternatif keselamat lah bakal ti suah ke dipromosi ke orang lah. Dia tu mayuh macam jenis vape orang promosikan secara main macam lah, online kan semua orang madah web tu okey lah kena ganti kan. Tapi kunaria ya ukai alternatif kena ganti insap lah.
0: Malapan mayo aku ninga tadi mana gate web ku, tapi yang sama ne.
1: Ya sama.
0: Kadang lebih bahaya lagi ne.
1: Ya, lepas kita mayo lagi bahan kimia kita nak temu kita dalam dalam web yang macam-macam campur ukainya aja dia tu. Mayo kes pakai terdengar kita dalam web bisi kes dadah kena kurangnya. Oh. Macam-macam jenis campur tapi
0: oh, campur dadah. Kita baru dah.
1: Yalah macam-macamnya mushroom kena kurangnya. Macam-macam jenis web. Kalau mayo tadi mudah dicampur nya orang yang main ngadu macam-macam jenis flavor nya usah bahaya lagi. Usah belum nambiak ka lagi edik nah.
0: Oh, jadi berkenik ke bahaya atau ke pengawak nginsap tu tadi. Ungkup ngagai pengerai kita tadi bahaya atau ke nama kita sigi nemu nginsap tu nemu nganuk nyawa.
1: Okay. Okay, untuk rokok ngau vape tadi lebih kurang. Jadi kuno saya dulu pasal insap tadi ya, insap ke insap biasanya lah.
0: Biasa.
1: Ya, insap biasanya. Ya. Okay, untuk antara penyakit kesuah dikait ke ngau merokok tadi, yang pertama ketemu kita kanser lah. Dan merokok tu ia boleh nambah ke risiko mayuh bangsa kanser lah. Termasuk tadi kanser paru-paru, kanser mulut, kanser tekak rekuang lah, kanser hidung, atau esophagus lah, saluran pernafasan lah. Sebagai besar kes kanser paru-paru buat seluruh dunia tu bisi kaitan magang atau amalan merokok lah. Yang kedua tadi penyakit jantung, nikotin atau bahan kimia bukai boleh merosak ke salur darah lah, lalu nambah ke tekanan darah. Akibat darinya risiko ya boleh penyakit jantung atau boleh stroke lah. Yang ketiga ini penyakit paru-paru kronik lah. Penyakit tu boleh ngasuh sikutnya sesak nafas, penemu ya. Lalu pedis kerja pengawak seharian lah. Ya, lalu saya berat, saya dapatnya pedis kan sepot lah. Ya, lalu saya berat semua kerja ya macam lembau lah.
0: Tak
1: betul magang. Ya. Ngai kesan ngai ibu ke mengandung atau ibu pulang mengandung ya, merokok boleh nyebab ke beranak pramatang ne, beranak wari timpuah kurang ne. Nen anak ya kurang berat badan, ngau gugur kandungan lah, ngau pemati anak dalam kandung lah, atau megang lemah ke sistem pertahanan tubuh lah. Orang ke merokok lebih mudah kena penyakit lah, lebihnya singacau imun tubuh lah, ya boleh rendah ke imun lah.
0: Oh, jadi tua belalat lo tuan, dekat berperindang ngau lagu ke bisik di sedia kaku ke. Lemah itu. Yang lagu hari Harry Francis Datai Ketuai.

0: Ya, selamat malam sekali lagi kita ke Hagi Mengkamu lain kami di Sadari Limbang Belabori pukul 6 nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi Hagi buku lain aku kelemah itu Hagi program Randau Pegerai buku lain kau Encik Gabriel nah ya. Tuan jadi itu Hagi Hagi berandau tu lagi minta ya. Lagu bisa peninggal tu minta lagu ke belum bahlo au. Jadi tua tadi bisa bercerita atau keberanda berkawal engkau bahaya atau ke taikan menganuk bahas tentang insap. Jadi ke dia tahu tadi bahaya orang kenginsap vape tu tadi ngagai pengerai mensia.
1: Okey, tajapan vape tu suah di pasar ke baka. Pilihan ke lebih moden yang ingin membuat risiko kesihatan ke serius lah. Yang ketubah tadi ya bakal nginsap kan?

0: Ya ngasuh ketagih kan, ya edik kau nikotin ya deh. Kebanyakan ya cecair vape tadi ya besi ngandungi nikotin lah. Bakal ketemu kita ya nikotin tu boleh nyebab ke ketagih ataupun nyamai hati, rasa hati pedis kat tindu ngau ngasuh jantung kita degup ngau lebih laju lah. And then ya tau ngasuh kerosakan paru-paru lah. Guna vape ya boleh ngasuh radang ngau kecederaan buat paru-paru. Buat sekedar menua bisi kes kecederaan paru-paru berkait ngau vape udah ngasuh orang tamat hospital ngau nyebab ke pemati lah. Ya, yang pedis ke perkembangan untak bala sidak remaja lah kegi sekolah nah. Nikotin tu boleh nagang perkembangan untak kegi tumbuh bekas sidak remaja ya boleh beri kesan ngagai daya fokus ingatan kawalan emosi ngau prestasi bala sidak pelajar nah. Yang risiko bahan kimia bega bekas sebut ku tadi ya macam-macam bahan kimia ke nadai di label buat produk vape tadi dah ya tahu nambah ke risiko pendedahan ngagai bahan toksik lah.
1: Laban nadai nyentuh bahan-bahan ke dia tu.
0: Macam-macam tak campur dengan bak vape.
1: Suka hati saya campur dah. Jadi begini ke langkah atau ke cara nagang hari UPIS atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia bak tuan.
0: Okey, kena ngelindung bala kesihatan rakyat. Kementerian Kesihatan Malaysia sudah mengenal ke Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau tu tahu dikumbai Akta 852. Akta tu digagak kena ngawal pengguna, penjual, pengiklan ngau promosi produk merokok termasuk vape atau ke rokok elektronik lah. Antara langkah ke dalam akta tu yang tadi, yang pertama tadi ya larangan merokok bas kedak tempat awam lah. Ya bisi 28 tempat larangan, mina aku nyebut beberapa titik lah, beberapa titik lah. Yang keterubah tadi, hospital ngau klinik, sekolah, institusi pelajar lah, pengangkutan awam, maka feri, bas, taksi, semuanya nak tahu ngintap lah. Then bak upis perintah juga. Premis perintah. Kedai makai. Kedai makai tu maklum lah kita nemu. Mayu, orang ngintap. Dah kenyang. Kak serang ngintap lah. And then bak taman awam. Taman awam contoh yang bakal berlimbang tu kita bisi. Taman rekreasi airport lama pun orang. Waterfront. Yeah. Kau bala gereja, surau, masjid semua nak tahu lah. And then bak kompleks boleh belah lah. Kompleks boleh belah bak Plaza Limbang. Ya, kau lapangan terbang lah, bak airport Limbang pula. Itu di antara tempat yang nak tahu ngintap lah. Then untuk kedua tadi, kawalan penjual produk merokok. Dalam akta tadi, UK minat ya nagang orang ngintap tempat awam. Yang mega bala penjual pun sama ke? Penjual pun tak tahu nyual insap ngagai sidak ke baru umur 18 tahun. Nanti sidak sing langgar perintah tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Dan larangan pengiklanan ngau promosi. Bala insap tau ke web tu semua tu nak tahu diiklan ke? Nak tahu dipromosi ke? Nak tahu sponsor bala sidak sukan ke apa? Nak bakal subak. Subak baju Selangor sebab bisi dan hil. Bisi dan hil.
1: Dia tahu yang dah tahu.
0: Dia tahu lagi. Nanti bakal kita nak bajunya kundar. Tahu dikena tanya ke depan. Pada hari lagi, ya bakal mempromot insapnya lagi. Nak nak tahu. Nanti kita bisi bajunya. Nanti boleh anak-anak lah. Kita tangkap orang lagi. Ya kira ya seolah-olah ya mengiklankan dan mempromosi ke insapnya atau jadi salah lah. And then untuk compound atau ke denda orang yang melanggar Akta 852 atau tadi boleh dikenakan ke tindakan pengatkuasaan termasuk compound atau pendakwaan bak mahkamah lah nitih ke jenis kesalahan lah. Biasanya nanti orang ke merokok bandur ke disebut kutu tadi ya dia di compound 250 lalu boleh didenda tidak lebih dari 5,000 lah. Ya.
1: Jadi engkau bisa nama atau data kita berlimbang tu tuan. Orang ke dah tertangkap ingin satu tadi pemayuh sida tu tadi buat ini ni.
0: Pemayuh. Okey, buat Limbang tu paling mayuh kedah ditangkap orang insap. Buat airport Limbang. Airport Limbang kau kedai makan ya. Airport Limbang mayuh memang insap ya.
1: Bekeni ke kita nya keterubah ya kita nangkap sida ke ngisap ya tu. Bekeni ya lo di saman kita bekeni ke di kena atal
0: ke? Ya lu di saman teruslah. Kita lainnya sebenarnya di compound. Di compound lah, ya terus di compound lah, di compound tadi 250 lah. Rabannya nginsap buat airport tadi. Nanti buat airport ya seluruh kawasan airport yang boleh nginsap. Jadi siapa-siapa kemurkuk dalam dalam kandang airport tadi tak kena megang lah.
1: Kenapa?
0: Ya, kena megang.
1: Jadi ni tadi berkawan kau nama tu akta nah. Compound. Jadi betul tu tadi tuan lah, tuan Gabriel kini ke berkawan kau klinik berhenti merokok tu Balimbang tu.
0: Okey, nanti bisi bala ke kat Padok nginsap. Boleh bala Kementerian Kesihatan atau ke klinik-klinik kesihatan bisi menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok lah. Bah seluruh negara tu. Bah Limbang tu bisi 5 klinik ngau bah jabatan pesakit luar. Boleh mega datai kena mulih ke perkhidmatan berhenti merokok tu lah.
1: Mekanik ke sambut mensia mayuh ke dekat Badung Insap tu. Mayuh ke kita sida kia.
0: Takat tu bisi lah, bisi tapi yalah. Kita yalah, kadangnya dalam maya dalam servis keboleh kehidmatan berhenti merokok tadi dah baik klinik tadi individunya dekat menerima counseling individu lah. Pegawai kesihatan dekatnya dia ke strategi berhenti merokok dengan individunya lah, dia boleh beri dia boleh nerang ke lebih detail apa yang patut dia adulah untuk yang akan berhenti nginsap lah. Kalau yang boleh sokongan berterusan lah. Pesakit tadi dekat dipantau selalu nak memastikan proses berhenti merokok yang berjalan kau manah lah. Kalau yang boleh ia akan diberi terapi lah kena ganti nikotin. Nanti sesuai pesakit boleh diberi bantuan baka nikotin patch atau ke nikotin gum lah, baka chewing gum nikotin. Tujuh tadi kena ngurang ke tanda ketagih nikotin. Macam nanti bisik bala dekat Bandung nginsap. You are not alone lah. Kita boleh ngagai klinik berhenti merokok. Sebab setiap klinik ke berdekatan dengan kita. Tak kaya Balimbang aja.
1: Jadi ke penghujung jakuk tuan-tuan, ke nama kini simpul jakuk dia kena tau ke engkau bisi pesan dari UPS Pengerai Limbang tau ke Kementerian Kesihatan bagian Malaysia tu tadi untuk peninggal ke randau tua ke malam tu.
0: Ya, okey. Rokok engkau vape ukai lambang gaya penghidup kesihat tau ke moden. Kedua-dua tadi bisi mengandungi bahan yang boleh mudarat ke kesihatan lalu menyebabkan ketagih. Merokok engkau vape boleh nambah ke risiko penyakit serius bakal terhadap kanser lah. Yang mesti beri kesan berdiri sebilik dengan orang bas keliling ke Tegal pendedahan asap dengan wap ya, Perintah Malaysia sudah ambil mayuh langkah negara nengah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau dikembayaran Akta 852 kenang lindung kesihatan rakyat tang pengawal tu dekat lebih berjaya nanti semua pihak bekerjasama lah. Nanti kita mesti kenginsap atau ke pengguna web Hari tu maya timpuh ke pemandu manah kena kita berengkah berhenti ya. Ngambil bantuan dari klinik kesihatan atau ke klinik berhenti merokok ke Semak dengan kita dia ya. Boleh datai, boleh kami menyediakan perkhidmatan berhenti merokok lah. Ingatkan tiap kali nginsap merit risiko ngagai kesihatan tang tiap langkah kekak berhentinya dekat mayat kita Semak ngagai penghidup ke lebih sihat ngau berkualiti ya. Ya, okay, aku ngabiskan segmen hari itu lah. Ngau pesan ringkas, sayau kediri sebilik. Jauhi rokok, ngau vape. Kesihatannya adalah pelaburan tip madu berga kena masa depan lah. Ya.
1: Ya tadi nama tu tadi randau tua berkawal ngau insap atau ke vape. Jadi terima kasih ngagain tuan-tuan tadi
0: terima kasih dia,
1: limpang ke konti berandau ke pasal web ngau insap tu tadi. Jadi ngarap ke uleh kita uleh antai maya kebukai kita bertemu baru ngau topik-topik kebukai. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tuan.
0: Selamat hari gawai
1: ke berjimat pulai. Lepas biluan eh?
0: Dribal.
1: Nak kena jauh nak. Okey, terima kasih tuan sekali lagi ke bisi gulai kami di randau pengerai kita ke sekali tu.
0: Okey, terima kasih Jeff.
1: Ya, begini kami tadi peninggal semua randau ku bergulai engkau Encik Gabriel berkawal engkau insap tau ke web. Jadi kita dikena menggal program kita terus berperindang dengan lagu ke BC di sedia kaku ke lemai tau.

Ya, Dato' kita mulai engkau. Aku di program Jakut Sempama ungkup kita ke minggu tu. Jadi Jakut Sempama kita ke terubah. Ianya lempuang tulang. Nanti sempama tu nanti semak ke kita ngagai orang ke mudah dibai gawak nulung kita. Jadi orang ke bagas atau kerajin dibai kita gawaknya tadi tau megak di sempama ke lempuang tulang atau ke nak berat tulang. Jalan ngena atau ke contoh ayat dikena ngena jakun sempama tu mana amat menantu nuannya bakanya menantu patut digigak kita ke bisi anak dara ia gekeruk tulang bakanya tadi jakun sempama kita ke terubah lempuang tulang.

0: Ya, bagi nyampe tadi peningan semua Siti lagu lama gawai seperti bunga jarau. Ngujung ke jam kita pukul 7.12 minit lemai. Jadi lagi bergulai dengan aku program Jaku Sempama.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ni. Ni, ni mana ke tu pula pak kau? Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yang mengintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Nanda eh, benung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agik Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Au, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Kita iba tu suntik kedua jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Ianya sempama kita kedua lubuk wan gumba tapang bisi rembia. Arti ya tadi dikena nyemak ke orang induk ti udah ditunang orang laki lalu ndak tahu dikacau laki bukai. Nanti ngacau tentu kena adat. Jadi jalan ngena jaku sempama tu anang nundi induk ke udah tunang orang laban ia bakal lubuk wan gumba tapang bisi rembia ngai ke kena adat. Nya tadi jaku sempama kita kedua ya.

Jadi bekas selamat pendengar semua, 7:30 lemai itu lagi kita akan mendengar berita hari berita lemai ke berita terus hari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung di YFM. Jadi pesan keterubah datang dari Ijah Hana Lasam adakah pengawatan sulit serta muain terbalu kini laki ajos anak kasin kedekat diadu ke 24 bulan 5 2026 ianya hari Minggu pukul 10 pagi ianya di pengawatan dekat diatur berumah diri anak kasin kampung panggil ulu kanan Sriaman. Jadi pesan tu menuju kemulayan ke dia berumah semua panggil kelawah kuari AB nangah panggil semua melugu skim pihak mega san ucap ngau semua san dia 5 buah san tulang paket A ngau paket B batu besai panggau puai keramut nyelam semua selepung sebemban selajan betong lempung simpai kelili jawang serta semua kabar melayan ke dia di area sebuyau beli membersih ngau bajong roban miri ngau san ugul. Jadi semua bala ke ngelala ni yang jauh sana kasin di sebarang alai ngambil ke sama bala datai pengawak tu ilau. Jadi penerang kesilat kita tahu telefon ngagai lumur ini anak jauh 011-158-21053 umang tau ke Zeli anak jauh 011-361-25146 ngapu luang temegak sudah sebilian beri terima kasih ya. Ngagai kabar melayan ti udah datai ngesah penusah tu tadi ya. Jadi ke Siti tu peningap pesan gawai antu hari nyandang anak bunjai atau kapai jambai ke dekat nesau kawan belayan ya ke semak tak ke jawa minta kita sampal datang ngau nguluk pengawak gawai antu tak ke berantu ni yang madik ya ianya nuri anak bunjai atau kapai jabam. Jadi pengawak tu ke dekat dia tu 29/5/2026 hari 4 30/5/2026 pengawak nyemin kubur niang. Jadi tuan rumah juga anak uncat jalai kuntai batu 10 sekolah sekaluh niah. Jadi pesan temadah ke kabar melayan di Barun Serikai sekaluh niah miri bintulu tudan miri ngau kena ala disebut ke nama dito. Jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai anak yempu inyak 019-781-2635 atau ke indai tuan 016-716-6640. Jadi ke Siti tu ianya pesan datang dari Hospital Kapit dituju ngai Juni ke anak Naul ke dia barumah Masam Simpang 4 Jalai Melekon Kapit. Jadi minta Nuan Jonika datang ngagai wak beranak Hospital Kapit kena 22 hari bulan 5 2026 ianya pergilak 10 pagi baik anak Nuan ke ada kena 6 hari bulan 5 2026 sarinya laban misi ke ngagai ujian ujian saringan pendiang anak Nuan. Jadi penerang ngau silia minta Nuan telefon ngagai Hospital Kapit 084-796-3333 tau ke sambung ke 251 wat beranak. Ya tadi sekedar pesan ke BC di Anjung Peninga kita di White Fam.

Kalau lemai bergulai dengan aku Daniel Stephen ba berita lemai YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara pengerja pengawal menolak luar diatur ngau rurus sistematik serta by basic integrity. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketika ngembuan lebih dari 2,000 itik telur penyu ngau nadai permit. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dekat boleh penatai pemisi kira 13.049 bilion ringgit dalam tahun tu. Naka bulan 4 tu tadi, menua tu udah ngerikut ke penatai pemisi kira 3.865 bilion ringgit atau ke 29.6% hari penyampaunya. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke hasil ke digumpulnya datai hari sekedar sumber hari baru cukai jual menua Sarawak kebulih 1.585 bilion ringgit. Duit pampas dikena nganti hak minyak ngau gasnya bisi 1.106 bilion ringgit lalu ditangkan ke dividen kebulih 545 juta ringgit ngau royalti air mata kebisi 217 juta ringgit. Kebukanya yang kawam penatai pemisi ari bungai ngau premium tanah di sama meri hasil 87 juta ringgit, hasil ari kampung 69 juta ringgit serta bayar duit tidak pulai ke perintah besar ke bisi 25 juta ringgit. Penatai pemisi tambah ke boleh 145 juta ringgit megak udah diulih ke ari sumber bukai bakal bayar royalti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah aik ke dijual ngau bayar sewa tanah. Berbangunnya 18 hari 118 projek hari baru opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah di pejalai ke opis kerja raya atau ke JKR Sarawak di report ke udah temu. Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke projek kebukanya agi mayuh macam peringkat kali 36 hari projeknya benung di pejalai ke 25 agi ba peringkat tender lalu 39 projek kebukai ba peringkat pra kontrak. Semua projeknya dibungkus 8.44 bilion ringgit nyerangkum pengawak tingadu ke jalai menua pesisir ngagak jematan menua pesisir ngau projek jalai jiwa murni. Hari 11 bengkah projek Jiwa Murni, 9-nya sudah diserah ke ngagai JKR Sarawak. Lalu 2 lagi, benung dialuska. Atur Transformation Pengerja Pengawak Menol Luar, SWTA, ianya atur strategik tidak kena perintah Sarawak nentu keraban pengerja pengawak hari menol luarnya diatur ngau rurus serta berurun kena nyaga pengelantar rakyat di menua tu. Inisiatifnya ukai semina oleh nyawup mengangkat ke pemanah ekosistem pengerja pengawak dan mengat nulung mutar ke isu pengerja pengawak menua luar ditambah belalai ke menua tu ianya ari atur pengurusan keberurun serta bersepadu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala madah ke FWTA tu di pejalai belalau ke atur undang-undang pentadbiran ngau belanja ti ditetap ke lalu dah boleh pemenar hari upis ti berkuasa. Pengawal ti berjalan ke FWTA temegak dan belalau ke pansia audit ngau pengawal ngemata alai nentu ke ikas penaluk ngau accountability-nya semampai dijaga. Stesen meragang di Merapuk Lawas, dekatnya di palan pengeluar mozzarella cheese tusu kerbau ke pemaduk besar di Malaysia serta mengangkat ke menua tu jadi hub industri tusu halal kebaru di Asia Tenggara. Penolong kanan pemesai veterina Baupis Veterina Pelilih Menua Lawas, Robin Asud, pada kengena projek tu orang ke bisi nupik kerbau cara lama
dekat dibantu ngenak projeknya. Lebih 13 juta ringgit bisa sudah diberi dari Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA. Dikenang agak infrastruktur ngau kilang pengeluar cis bak tanah keboleh 288 hektar pemesai. Projek tu oleh nyawab ngurang ke pemayuh hasil dibeli dari menoluar kelimpah dari timuka peluang ekonomi ngagai mansia mayuh bak kandang menuanya. Projek termegak sama bisa nerima sokong ngau agih belanja dari opis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai serta dipejalai kengenak kerjasama strategik dari gerempung orang bertanam bertupi menua Sarawak ngau meragang Green Valley Dairy Sdn Bhd dinyadi company besar bak projek tu. Kita dia tu benong mendiang ke berita dari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Ja'afar seduai binia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dekat angkat ke Mekah kena 23 hari bulan 5 tu alai naga haji bak musim 1447 Hijrah tau ke tahun 2026. Seduaya dekat di sempulan ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dulu agi harinya pengawal bersampi bisa diatur bak sebangkai hotel di Kuching untuk bersampi ke minta penglikun ngau pengelantang bak sepamanya pengawal sidak ke ngerja rukun Islam kelima. Pengawal bersampinya diulu ke Sapit Imam Besai Menua Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizir. Kemari siku lelaki rakyat Indonesia dah diletak ke Court Section Kuching ngau hukum jail 12 bulan. Udaya ke ngaku salah laban ngembuan 2,253 igi teluk penyuk. Ngau nadai permit tau ke lisin tisah. Lelaki itu didakwa nitih ke Section 37, bracket 2, bracket A. Kedibaca bergulai ngau Section 29, bracket 1, bracket C. Ordinan penyaga jelus siga. Laban ke bersalah ngembuan teluk penyuk ngau nadai pemendar hari pemesai penguasa jelus siga. Kes tu undang hasil hari pengawak di berjalai ke operasi bersepadu kazanah serta kawal kerjasama penerit adat bantara menua Malaysia Indonesia duk laban pengawak mai belalai teluk penyuk ba antara menua. Sarawak Forestry Corporation SFC megak dekat majak negap ke kawal kerjasama sidak ngau agensi adat di menua tu ngau di menua luar alih nentu ke pengawak mai barang cara belalai ngau pengawak berdagang ke jelus siga ngau nadai pemendarnya oleh diputar ke kena nyaga pesaka utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Kira 30,000 ikut orang disadang dekat datai ngagai pengawak pemandang kerjaya ngau pematih Sarawak Esket Fair dekat diatur bak hikmah Exchange Event Center kena 7 ngau 8 hari bulan 6 tu ilak. Pengurus Pelajar Inovatif Komuniti Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Muhammad Safi'i Edmund mada ke Esket Fair 2026 tu dekat ngempuruk ke 110 exhibitors di bungkul pemukul industri, institution di menua tu ngau institution menua luar serta agensi pengatur duit pelajar. Program edisi keempat tu ianya program kediatur opis Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat bergulai ngau tegas kenyau hari tahun 2012 subak. Ia maksud ke jakut tu buat program randau ngau Sarawak FM ba RTM Kuching. Pengerami MEF

0: atau Bandar Miri, Adam Yi Siu Sang, madah ke Ari Pengeram Minyak, Mansia Mayuh boleh ngambil bagi bak mayuh macam pengawak main asal, lomba ngau main, seni pemerintah ngau pengawak komuniti. Ngena penegap kawal tiba pun Ari pengawak ke ngatur pengeram minyak, Miri, boleh digagak nyadi menggeritik dinamik, manseng, serta Dewan Rakyat Ari Mayuh macam budaya. Yang maksud ke Jakotok lebuah terjadi ke pengeram minyak di Miri. Pengeram minyak ke diatur hari kemari nyentuh ke hari Minggu Tuila. Diatur berserimai dengan pengeram ngerami ulang tahun ke 21 Bandaraya Miri. Sama bisi diatur nyerobak pengeram itu ianya pengawak muka kaunter Majlis Bandaraya Miri dikenal dengan mudah ke orang Mayuh ngatur pengawak sidak. Sekarang ujung ke berita tubatan berita baru. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nakak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara ngereja pengawak menua luar diatur ngau rurus sistematik serta bisi integriti. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegak ngemuan lebih hari 2,000 igi teluk penyuk ngau nadai permin. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di salin Jonathan Giri.
1: Aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app Aspek Global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke Aspek Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main menti pia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pen, Mek.
0: Kita terus mulai baru dengan YFM Limbang, bukan lain kau Dominic Inau.
4: Terima kasih Daniel Stephen, dia sudah baca berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

Ya, begini menjadi Siti lagu Gawai Swilin Begulangan Nelson Nero. Ada kena kita berperindang ke lemah itu. Jadi ku dekat ngelansa berkawal ngau pengrami. Kedekat diatur belabuh hari pergilah punya kaku tadi. Ianya Northern Region Music Festival kali ke-6 atau ke edisi ke-6 ke diatur Limbang FM. Jadi belabuh hari kemari kami sebuat tu tadi nyau kiruah sibuk malam tu lagi sibuk mega rehearsal. Jadi 21 hari bulan pagi tadi tau kelemai tadi rap time majlis perasmian Northern Region Music Festival, rap time majlis penangguhan Northern Region Music Festival, lalu pian mega rap time penuh malam kudaya Northern Region Music Festival 2026 ke bisi dia tour bak lot 77. Lalu pergilah belabuh 10 pagi nyentuh agak 12 tengah hari. Raptai penuh konsert Northern Region Music Festival. Lalu bengkel aktiviti hari-hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak. Lalu pia mega soundcheck artis malam kebudayaan. Lalu pukul 7 nyentuh agak 11 malam majlis perasmian Northern Region Music Festival. Lalu malam kebudayaan Northern Region Music Festival. Lalu 23 belabuh hari 9 pagi nyentuh 5 lemai pameran agensi kerajaan dengan swasta, kaunter derma darah saringan kesihatan, jualan cabutan tiket bertuah, lalu bengkel hari aktiviti hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak, lalu sound check pukul 2 nyentuh pukul 5 majlis penangguhan ke bisi diatur sur pemanjai hari Minggu hanya Siti program Northern Region Music Festival. Jadi kita terus sebab perindang-perindang semua ngau lagu Siti lagu gawai nebus dosa ba hari dosa maya gawai.

Hanya Siti lagu lama gawai suilin begulai ngau enursun galai dara babari gawai nah. Ngujung ke jam kita pukul 8.4 minit lemai lagi begulai di sada hari limbang ke lemai tu nyentuh gagai pukul 10.09 malam kebenar ya. Jadi pian megak peningah aku lagi maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung di YFM ke sekali tu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min tau ke Lai anak Langkau datang ke pesan pengawal gawaian tu serta merekat ke Regang Nia Bugiang anak Jimbai tau ke Sungau. Jadi pesan menuju ke Bambelayan, bah Sungai Biru, Sungai Putung, Sebangkui, Sebujuk, ke Jungan, Guntung, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutung, Gua, serta Bala Jawa atau ke Semak, Tinglalan yang Bukiang, Anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi waktu dekat diatur 29 hari bulan 5, 2026, ianya hari 5, jadi minta kita datang ke rumah Panjai Kampung Pakit B, Tuan Rumah John Ricky, Sri Aman. Jadi pian mega pesan ke nangkan keto ianya pesan sembiang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal ke dekat dia tu hari 6 23 bulan 5 2026 pukul 10 pagi sembai misa 7.30 malam makai lalu berandau balurong 1 lot 469 Taman Bintang Bintango. Jadi pesan menuju Kabam Belayan kengelalan yang Victor Jambu anak oil harap ke semua Kabam Belayan boleh datang. Jadi pesan tu datang dari anak ngau menantu ya binti anak Jambu tak keindai bintang ngau laki ya James Tumblo tau kapai bintang. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan pemati datang dari Jocelyn anak Salau atau ke Indai Melani ngari ke Sida Semadi dekat Madah ke Pemati Indai Sida Uni anak Ucang bini Niang Salau anak Sawiang Indai Prura Udan Adai 21 bulan 5 2026 Hospital Umum Sarawak. Jadi pesan menuju Kabam Belayan ke Ngelala Niang tu ianya rumah Dunggat Sungai Mas Ilik rumah Seman Sungai Mas Ilik rumah Michael Bilong Sungai Mas Hulu Dara Anak Jawa, Mona Anak Jawa, Disuai, Rumah Mujah, Batu 12, Jalan Bintu Lumiri, Rumah Robert Sebungan, Rawah Anak Suma, Batu 8, Jalan Bintu Lumiri, Kaban Belayan di Sepaduak, Kaban Belayan di Kapit, Kaban Belayan di Selalang, Kaban Belayan di Ruban, Mudung, Ngauja Lupang, Baruah, Kaban Belayan di Suriaman, Jemah Anak Ucang, Basibu Jaya, Bala Arit Ulutru, Long Lama, Bram, serta bala kengelala niang. Jadi kita dipinta datai ngau nyengai niang pergilah 22 hari bulan 5 2026 Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau Penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngegai Jocelyn anak Salau 011-5956-5583. Jadi baginya dulu pesan berat ke bisik di anjung kita ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Jadi berkawal engkau pengawal lutut terbaik ke dekat Nemuai ke Menua Limbang. Jadi kena 3 di bulan 6 2026. Ianya hari 3 lutut terbaik dekat Nemuai gagai Pak Berunut pagi, lalu 4 bulan 6 2026 hari 4 lutut terbaik dekat Nemuai gagai Sungai Adang pagi. Lalu nya tadi penemuan lutut terbaik gagai Menua di Limbang. Jadi PM juga berkawal engkau pengawal kita ke dekat angin tu gawai nalama dagi tentu ya munyi ke kita yang lama tu kita ke benung kiruah ngerjau tadi dapur bisingnya bergagak ke penganan jala bisingnya bergagak ke kuih sekuat munyi kurang bising kena darinya tadi main tunjuk aja jadi nama-nama aja pengawal kita sa lemai tu ngarap ke mujur ni teh ke julu ati kita siko-siko jadi pia megaga kita ke benong gagak penganan kini gagak kuih kini gagak kek kini tentu ke kita berjimat tentu ke kita likun ambil ke utai ke di adu kita nya tadi mujur ya jadi pia megamayoh mega program ke bisi diatur nyerumbak gawai ti ke datai ba sekedar rumah menua atau ke menua-menua atau ke sekedar rumah panjai lalu ba rumah panjai kami dia tahun tu ya ke baru aja digagak ke dekat digagak inya pengawal nukar radiah nintiang pintu rumah panjai nak kalak dia ado tu jadi sesebuah rumah panjai je tadi dipinta beli siti dia ke berga tau yang pau ya lalu dekat di nama tu ditukar di tukar bak nintiang bilik rumah panjai nya jadi pengawal balan biak punya tadi ke kena gerami gawai kita bakal ketahuan tau.

nih kan kalian nuan ya kak.

Ya, lagu hari ujung kejam kita, lagu hari nyat tadi, Peruji Hati. Lagu dia kena merindang kita kagi bengkang bergulai dengan aku di Sadari Limba. Lagu hari Ricky Ujan bergulai dengan Jacinta Olivia. Jadi anda ingat peringat semua kagi kita ke dia di Limba, lebih lagi di Limbang, di Lawas, di Labuan, di Brunei, Sepitang, Sabah. Mayuh kami lalu ke penatai kita ke pengurami Northern Region Music Festival ke berengkah dia tu sari pegila ya nyentuh ngagi hari Minggu lalu sekedar hari artis ke dekang di Kangau ke Merinang dua hari tu dua malam tu ialah enya Roy Kapila, Melissa Francis, Alex Swan, bisinya penyanyi Penan, Johnny Jengan, penyanyi Bisaya, penyanyi Lumbawang, Kedayan ngau mayogi pengawal berperindang di atas panggau ke oleh di pedak, ke oleh di pedak kita maya tuila ke dikenang ricah kagi dikenang rami kagi program Northern Region Music Festival ba edisi ke-6 tahun tu nya diingarap ke kita sampal datai nguluk pengrami ke cukup besai reti ngagai kami di ATM pemegang kita ke benung di rantau jalai ke malam tu ngarap ke berjimat ngarap ke kita nya tadi selamat datai ba nur ke di tuju ke kita ya.

Ini kita pakai training sampai terakhir naik, udah gak naik. Jadi kami sering itu visit nama yang itu mereka beda ya.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas bengkak ngerami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja ulih maju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasar dikenak ngapi penanggul dikenak ulih ke pemujur. Belapis datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan berisukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat ngagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megak di perindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kala yang amat berhormat kepala menteri mpu bisi mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upi sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Sung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan jerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Hai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau, kudi ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekalitu tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, tibuk tuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan tik di Kalimantan. Balakan Kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidaya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya di UPS Ndur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagaknya di UPS Residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenya di pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kami Merindang kita mintiang hari bermacam lagu.

0: tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, temerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Segulai sejalan.
3: Why FM?

Ya, lagu ke di baik raban artis PBP ke malam tu buka pintu buka. Lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam rimpan. Seri tu 21 bulan 5 2026. Jadi ke malam tu kita dekat pukul yang aku Melati Badi bawa pemerintah malam kita 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Yang lain nama berita bala peninggal kita malam tu kita sampai ke bala peninggal kita yang buat berita ke mana kita megak sama ngarap ke semua tu pengawak ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi udah mujur magang di kerja lalu kita ngarap ke bari ke baru pergilak megak semua pengawak ke di perambu kita pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi nanti kita berarti ke hari bulan sari tu peninggal udah 21 hari bulan tinggal lebih kurang 2 minggu lagi. Andur kita hanya tadi dekat ngintu pengerami rigawai ketika apalah kita yang tadi bisik pemisik ini gawai tu nanti bisik pemisi manah banyak neh kita boleh mulai ke derimpu ke menua jadi nanti kita hanya tak boleh pemisi kat pendak kita hanya tadi terus ke pengawak kita yang tu sehati laban gawai ukai tahun tu aja abad tahun kebukai mega kita boleh ngelimpang ke derimpu boleh ngambil pemisi mega berserimbai gau hari gawai ya. Jadi selamat malam mengagai semua bala kita ke agi terus mendiang ke YFM lalu abak pemerintah malam kita bekas selama abak tusun program kita kalai pukul 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam hari YFM lalu 11 malam bekas selama kita akan dengar ke lagu-lagu bak romantik gawai nyak tusun program kita abak pemerintah malam kita malam rimpat 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu lagu kedua kita, lagu gawai mega. Adi ya pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam lagu Ati Lantang Begawai Ari Veronica Natasha.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Hai, aku Kek Jelema, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menuan.

Iya, joget ngetas ranyai lagu ke di bairaban artis OCHSP. Lagu kena merindang kita kaki terus bergulai ngau kami buat pemerindang malam kita malam tu. Jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita tinggal ke berita malam di tabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 11 malam kita akan tinggal ke lagu-lagu buat segmen romantik kawai kita. Hanya untuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi kita pergi terus berperindang ke malam tu lebih lagi merindang ya, bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu nang ira menama pengawak ke benung di kerja kita benung perantau jalai kini jangka bisik mindah malam tu tau ke kita ke ngenat ke diri berumah seraya ke ngantik mata kita ke kak tinduk malam tu pergi mendiang ke kami bah YFM jalai merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Anderson terantang tawak gawai dintu di ke lagu ke di baik naik dinamik ke malam tu ngenang nuan belama.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam gulai ngau aku Melati Badi ba berita malam YFM malam hari 4 Saritok 21 hari bulan 5 2026. Sarawak benung mansik cara baru ngeluarga padi kena ibu nanam baru benih padi di Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke pansiknya di Atuk benung di pejalai ke sektor Tingati Kediri ngenak belanja di Rempu. Tang perintah gi nganti hasil ya dikena mendak pemujur pengawak ngeluar ke padi. Padi itu ngena benih perennial terdekat seruran berbuah dari benih asal lalu tau naibuah di tanam baru. Benih padinya dikemansang ke Universiti Yunan. Ya madah ke pemujur pansi itu dikan nambah ke pemansut hasil beras ke berguna mat ungkup penglikun pemakai kelebih lagi dikena Sarawak nyikap diri ke Jemaila. 597 projek pemansang kebungkus 4.62 bilion ringgit sudah dipejalai ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak nakak ke Diato. Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugambas madah ke pengawaknya dikemujurkan dengan 6 agensi pemansang. 91 projek hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Semarahan kebungkus 456.42 juta ringgit ngau 33 projek hari baru agensi pemansang Sri Aman kebungkus 916.29 juta ringgit. 248 lagi projek hari baru agensi pemansang bagi menua betung kebungkus 681.17 juta ringgit. Lalu 35 projek dengan agensi pemansang Delta Rajang kebungkus 744 juta ringgit. Kelimpah harinya 68 projek dari baru agensi pengatur pemansang wilayah kebungkus 678.79 juta ringgit serta 22 projek dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang kebungkus 1.186 bilion ringgit. 156 projek sudah tembuk digagak, 130 benung dikemujurkan, 38 benung bak renggat tender, ngau 273 bak renggat prakontrak. Atur Tingguna Pendekatan Transformasi Pekerja Asing FWTA ianya inisiatif perintah dikenang negap ke pengawak ngatur pengerja pengawak dari menua luar di Sarawak. Tok ngemuan tuju dekat nuku ke pengawak terlebih efisien ngau lurus hari raban pengaji industri ke berkawul ngau perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala dengan penderangia buat Facebook madah ke FWTA dipejalaikan dengan model kerjasama awam swasta. Semua ungkus pukuk ngau operasi ungkup ekosistem projek dipelanja penuh oleh sektor Tingati Kediri. Bayar RM1,854 dari kemenang ke perintahnya dikena ungkup pengawak berjalai, ngintu serta ngemanah ke FWTA. Ia nyemetak madah ke perintah nadai nerima tau ke nyimpan sebarang bagi bayarnya laban ke semua penyampaunya dibayar ngagai penyedia servis. Tahun sitiknya kemari RM36,672 Approval and Principal AP ungkup pengawak ngambil pengerja pengawak dari menua luar sudah dikebenarkan dengan sistem FWTA. 65,000 ringgit belanja projek MIT menua pesisir MRP Renggat 2 2026 diagih ke ngagai 22 gerempung ngau institution community di Dewan Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datuk. Pengawak nyerah ke cek replika ke disuak ke Sapit Ketuai Pampang Parti Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Tanjung Datuk Sintu Layang ngari ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Pengawak nyuak ke MRP itu mungkur mayuh bengkah gempung yang kaum komiti pemansang ke penglikun genturung tumpuk peniau gerempung ukai di kuasa perintah genturung jaga rukun tetangga gerempung apainai ngau pengajar serta raban penguasa masjid. Agi belanjanya dikena nyukung pengawak berjalai ke aktiviti komuniti ngau pengelantang peniau peranak pelilih lundu ngau sematan. Atur pemansang Menteri Miri berguna ke cara ke lebih efektif serta ngemuan tinjau ke jauh. Tok kelebih lagi lebuah napik pemar jematan peminta tiru AI, ekonomi digital, ngau ekonomi gadung.
Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Penguat Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Dr. Penguang Manggil Madahka Miri Bisik Penau Mansang jadi Menteri Pemadu Manah Jemahila. Perkara itu disukung pengerja pengawak di komited ketuai ke Bisik Bishan serta mungku Raban Komuniti Tik Cakah. Ia masuk ke jakutnya rambau berjadi pengerami ngitang menira berserimbai hingga ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri ngari ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Menyenangkan berita kita ke malam untuk peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arba'in hari bilik berita TMD Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
4: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas bengkak ngerami makalemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebercakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Rajapan bercakuk na lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi kepelasar dikenak napi penanggul dikenak uliah ke pemujur. Belah bisi datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Afrid Cabuana Numpang nang madah kediri seluruhan bersukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat ngagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megak diperindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajar serta menyahagi yang kebukai kalau yang amat berhormat kepala menteri mpu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undup ngau tau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawa jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Najak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantuk, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindik hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skamer, kumai orang skamer kita dia tu. Jadi skamer tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skamer.
2: Yang Berhormat Dato Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
3: Hai, aku Angela Lata, Merik Selamari Gawai 2026 ngagai semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Hari Gawai.

0: dengar semua. Itu kita berdua dengar kaku DJ Kanyang, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, apa yang megah balapan dengar semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke roti penganan aku idilah. Ngagak roti celak. Apa putuang ke baju deru, becuak ke buak. Ya, jarak. Dan balapan dengar semua, aku kaya kabjaku pasalnya. Dan aku dekat jaku ke pasar tau. Pekit ku memang ngau keliang kanyu ke diatur. Gerempuang Iban kanyu JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya ke bakat tau. Dengar memanah wai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madun dapan. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala pendengar semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu perlu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Ti betul tajam wai amsah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke gilia ngenak kasut tunji ngemata kepecik bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sida ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengai saya ngelui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda oke okay, tu peket main bol. Lalu price peketo dekat boleh mata duit 5000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku rawan ngagai kamu dia. Oke okay, kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga balap peninggal semua betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsil, ambil kita kertah. Pederang kesilia, kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumang. Inyak mis janteng, bak lumur tai pawun. Englap sui pau, lup sai pau. Okey, maya jam gawa aja. Au, kita kengisi pun. Anak kita tahu minta aja abad JIK. Anak lawan tahu, enggak kena ampiet. Rawan ngagai menua kambut baja.
1: Hello? Miss jantan, jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu, ino pemaluk baji di temawai kanyuak tu. Sangau-sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tu.
2: Apa nama utai? Siapa nama nana dek?
1: Sangau-sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Nama utai, bisa kita tanya. Ya, kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ingkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besarnya wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
2: Nai, nama dek kau pakai kumang, saya sangau.
1: Kumang ini nak baji aku siapa? Nengah aku kayu temawai kanyuak di tau.
2: Kurang kau pakai kumang, umur ya 25 angkai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyataan kau, orangnya tu balit.
1: Begini register orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang eh?
1: Oh, nak kalah bebini. Bujang teng teng teng teng teng. Oh. Adik bergetah.

0: umurnya kurang lagi cukup syaratnya lagi 28 tahun lagi boleh terima kami ngambil form kita ngambil borang kita no ibo
1: benuang pekit keliang kumang Pak Dewan Kanyua.
2: Ladies and gentlemen, ibu engkau ayah, terima kasih yang guys semua bila kita arti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mah engkau keliang kanyuk Pak Dewan Kanyuk tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apakah nyame kawak kita buka ke malam tu? Okey bala semua arti datang buka ke malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang. Berjalan ke diri bapak engkau din bisi sekedar bakal nyong linsuam ke diri emnya ngayat ke gigi. Ya bisi ke jungang ya nyenak kita nemu nubu berapa nyilah. Oke, bisik kemega sidak kemjalai kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal kerja pelak. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dubdap-dubdap nganti sapor ke boleh gelar keliang kau ai kanyo yaitu si korang ti tegap sigar bisi lesuang pemula ti akan tua tujuh tanjuh lagi ke air udara nyoma. Jadi orang ke boleh gelar keliang 2015

0: cuánto? Ah, ¿cuál de que está muchacha, verdad?
1: Okay,
0: dale, ¡cuál la tomó!
2: ¡Salimos ya!
0: ¡Va acá, va de! ¡No puedes a todo lugar! ¡Acúdete en la puerta! ¡Déjame la tarde, acúdete!
1: ¡Mi no! ¡Y yo
0: se va a ¡Ni, ni un pato! ¡Cómeme todo! ¡Ya! ¡Toma! ¡Eh! ¡Quita! ¡Quita tu duro de todo! ¿Ah? ¡Racada con que también da tu toque tu aje! ¿Ah? ¡Ah, nien! ¡Nien! ¡Sentramos se va todo! ¡No puedes a todo!
3: Aja cangkua.
4: Anu mau tay sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Ah, lapan mujabnya tadi. Anak buah tadi. Asu ada menang mujab. Ah, aku tegalnya aku mana kedai. Ketegal di ayah ya. Di perai ne mujab kamu satu.
4: Nah, tay ni tadi kaman ni tadi. Okey masalahnya ke besar pak pengirok kita. Laman tay kan dek komplain itu nya sih gaya. Tiap-tiap akim pan cegi nak kritik orang inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik kalinya kemarin dan kami akim tu nang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ni berarti kegama saya siko-siko 10 perintai ni terang ke tampak ke ni sigat kita
4: ya saya bukai pernah aku sikit mojak yang mana
0: akai kali gantung mata hari ha? Aku madah kata benar ni tubuh senam nak tegak benar ni burek sanram, gama sanram, nana ni mau mantai. Nana sih kok orang temawai kanyu aku mai sanram jai gamal, ha? Nanti kau akan mujabnya aku madah kete. Nyentuh dia tu nak kalah tu bini mujab.
4: Ha. Lama ni udah nyebuat kenya, anu walau. Miss minum, minum. Amira cumet, kita cumet. Ugi ni kita dalam minat cumet. Aku bisa lalu pom kita yang isi kumang ngawal betul yang gawainya kemarin. Hanya ya. Nah, ini ayo ha. Jadi sangau. Jadi genteran 4E. Oh iya benar. Paket tot tadi seminar dibuka ya guys. Sidang laki ke bujang serta agi rumpa. Jadi status keamanan ini senaran tu. Aku nemu ya rumpa tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah pembini. Aman ya?
0: Oke,
4: nggak, ini nggak nih loh. Kan ini nggak nih aku. Tung aku lagi nggak nih. Ya, udah deh. Kecoklatan aja buat, nanti aku nama-nama aneh, udah aku buru aja, nasuh aku

0: kaya mapanggaw ta din. Eh, ako to, una ka ng paglas to, kamasay niya wato. Sukati rin, malungka ko rito.
1: Ano, mali, kito ba?
0: Hindi, sukati rin siya, alikan eh. Ako, suba, nakakaniya din ngay kako. Nay, katiyarwan eh. Kasi yung makuna niya nyo, nay, suma. Nanti na piyati dia pulang doang, pabalik ke katiya, pabalik ke punya pecah, magang, kumpul, bebel, ya.
2: Ha, nyak meh bunyi ke sempama kita Iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
4: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kita maya mansut ke jako.
5: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
4: Ya.
5: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek maka kita bisi perahunya bisi te kena tenguik kianya tadi. Te bak biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tak ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tak ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tak nyadi bak ketempu tak ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenua ke Atia.
6: Plaza Jurai 635. Pelasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
9: Ladies and gentlemen.
10: Kita kentu, bentuk, menyentuh IFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita sikut tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Tentang di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melapa dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 乌来斯加来。
1: Romantic Kawaii.

Jadi yang nyama lagu di by Gwen malam tu belinga sanggup aku munggal romantik kawai kita malam tu malam hari 21 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi terima kasih ya kita kaget terus nguran ke pengerindu kita mendiang ke YFM bak pemerindang malam kita malam tu lebih lagi kita ke nyangka bendung gawak kini malam tu tau ke bisik mah pengawak ke bendung di kerja kita sekali kena pengawak kita pu pengawak UPS kini tahu ke bala kita ke Barumah Panjai benung berkedugau berandau ba sebelah ruai yang ke betau kat tinduk kini seraya mendiang ke YFM terima kasih laban lagi terus segala sejalan ngau kami nyentuh ngagai jam ke dia tu ya jadi kita begulai ba lagu-lagu ba romantik kawai kita nyalai aku ngarap ke semua lagu ke bisik ditusun aku malam tu tahu merindang hati bala kita ke bisik mendiang ke YFM tu lagu kedua ba romantik kawai kita lagu Ari Leon ngau lagu balasan janji palsumu.

0: Kucing
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Yeah, nyelit lagu gawai ba romantik gawai kita gawai ke penudi Siti Lagu ke Dubai Florence Low. Macam kita 22 minit lepas pukul 11 malam nyalai kita ke buat perjalanan ke jauh kini malam tu yang akan bisa pengawak ke ngasuh kita yang mindah jauh berbaik ke perengkah pengangkut kadang-kadang buat jam ke dia tu peninga lebih gig buat pembonyo tentu jalannya tadi mayuh nanti kita perhati ke nanti muat ke tengah malam ketuk deh mayuh luri ke besai nyalai sama berjimat kita ke berbaik ke perengkah pengangkut jam ke dia tu oh, jadi nanti kita nak berasai ngantuk ngetu dulu buat isi jalai mpunggah semua kita nanti semua bisa orang gau kita buat sepiak kita nya tadi anda ngasuh sedai tinduk oh, nanti sedai tinduk tempap sedai aneh ambil ke sama berandau gau kita jadi ya bercerita meh macam-macam cerita ke tahu ngasuh kita nya tadi sama ketawa ngasuh kita yang tadi sama gagal kini ambil ke mata kita ke deriba yang tadi nak ngantuk out di kaban kita nya tertama kereta kita deriba ya tak terstart meh kereta lalu tinduk gerak out ya jadi selamat malam gage kita ke baru masa radio kini malam tu kita get terus bergulai ba romantik kawai kita nyentuk ngagai pukul 12:30 malam tu lagi jadi tu lagu ke dipilih aku maka merindang kita ba romantik kawai kita lagu ke dibaik ke lemayang band Nuan Berulah.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, ulih nyelamat korang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Radio YFM. 101.3 YFM.

ke di baik baby glue ke malam tu peningat aku ukai ipat nuan. Jadi kita hanya datang buat pengujung ke romantik gawai kita ke malam tu. Nyalai terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan dengan aku hari pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk dengan ke ujung awak kita pukul 12 tengah malam. Jadi dua itik lagu di kena kita ngelengkak ke romantik gawai kita. Lagu hari Isnin ke sekali itu terpejuah udahnya Olivia Si lagu cerita pengrindu tua. Nyalai bertemu baru bawa ke bukai.

0: Sagulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Siti ari mese sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara. Tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
0: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyuman mansut ya
0: udah. Tau, disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mia mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak megak ngi bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap hati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit ke nya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluan nya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenterang keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya kabat dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Pengerah Pagi, Y FM.

aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu bersampi kitai. O Petara, Petaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata, nyadi pengajar, lalu ngajar, penemu pasal dunia. Pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah. Lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mir ti madah ke diri. Aku endang ndak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia enang sigit selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai ngau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngerja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan Petara ti bisik kuasa ulih ngerja pengawak tu. Baka seruan Petara, endang balas semangat ti dipilih Petara, bak rebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engau pemayak bak semua tinguan dunianya, endang batang penemu engau adat Petara. Dalam sembiang tu, kita merik puji engau terima kasih engai Petara. Semua puji o Petaraku, ngagai nuan ti pun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa ti ti kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batana, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempat. Lalu nuan dekat meruan belama, bejalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai Petara bukai tanuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terangka o Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu persi ke semua ati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai Petara bukai tanuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, o anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambi orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Niau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu dari Cindy Bayang Merampau. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bertemu baru kita hari 5 ke Sarito yang 22 bulan 5 2026. Merisah pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemberindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita akan ke bisi minda, bisi pejalai. Lalu pihak Mekah tentu dekat Nurun Gawak ke pagi tau ya. Pihak Mekah engkau dah tumu Mekah dalam perengkah pengangkut mendiang ke YFM. Jadi terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM 24 jam sehari. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tak lagi peninggal ya. Tentu yang muka ngau program ke di keluar ke nanti yang pagi hari 5 yang bakal selama bak jam ke 2 berengkah hari pukul 7 pagi tak lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi gulai ba 2 pagi wai nya ketusun tau ke rintai awak pengerak pagi Sarito hari 5 ya. Harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito mujur lebih lagi bala nembia kita pelabakku Sarito mega hari ke penudi baskula berdau sida ke pemisi panjai lebih lagi nyeromba hari gawai kita ke dekat data ayam. Okey, hanya di terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri dekat ngatur pengawal kita ke sore tu. Merindang kita dulu ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku. Hari jenis makin terlebak ke diri.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Tengenang gawai kita keliak ngawai kreato nya tarik ngajam.
1: Apa mesti wen suah mangkul tanya orang mesti terkenya asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day.
0: Oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita pejaku awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengedirik itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dalam perhubungan bangsa daya. Jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11 ke 25.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi pada jam kedua tu ngatai ke dulu pesan ke diterima dari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dina anak Sandah madah ke Aki ya. Inya ringkai anaknya dua ya. Ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila ba rumah sidempu enya ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayuang Ulu Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai lumur kusung 112-621-2167 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gandun Sungai Rian, rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung. Engau buka kaban belayan ke buka yang kena ulih di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ringkai anaknya dua ya, ringkai anaknya dua. Udah nadai lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi pesan kedua tu peninga ianya pesan hari Merias anak Binsin jadi pesan tu madah ke apa ya Binsin anak Sibat ya Binsin anak Sibat atau ke dikangau rapai boy udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam apa gila mega ya 23/5/2026 ba rumah sida empu inya ba rumah Sigat Sungai Sentepu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan di Pakan Muduk Julau rumah Jingga Sungai Kelai ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai Merias anak Binsin ba lumur kusung 112-512-3616 tahu ke nuju Tuni anak Binsin kusung 17-757-6056 Ya tadi pesan madah ke Binsin anak Sibat Binsin anak Sibat udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Sigat Sungai Sentebu lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi ba pesan ke Bukai tu peninggal pesan ke Siti tu hari bibi anak ingku jadi pesan tu madah ke pengawal merkat ke regang niang laki ya inya niang William atau ke jelma anak Dana ke dekat diatur 30/5/2026 tu lah ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sama kawung paku ili ngau ulu sebuju sebangkui sungai putung tembuang sungai tengah menalang kelasin ngau kaban belayan ke bukai ke nak ulih disebut itu magang jadi pesan tu tadi madah ke pengawak merkat kergang niang William atau ke niang jelma anak Dana ke dekat diatur hari 6/30/5/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Seman Jelari yang radau undup Sri Aman. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan merkat ke regang maka Ari Alan anak lima ya. Jadi pesan tu madah ke Semiang merkat ke regang niang Sai anak tuci ngau maka niang Luti anak lima ya ke dekat diatur 26 hari bulan 5 2026 hari 2 tu ialah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Tini munggu ruan undup ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba radau Sebangkoi Paku Ili Ngaulu Iju Sungai Rebu Guntung Padi Sungai Tandu Munggu Demam Purai Batu Lintang Tebar Ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Semiang merekat kergang niang Sai anak tuci ya ngau muka niang Luti anak lima ke dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Tini munggu ruan undup ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Suntai anak Janting pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa ngau niang Indaya inya niang Janting anak Rabang ngau muka niang Tipah anak Rabing kalai pengawalnya dekat diatur 2006-2026 tu ialah ya, ba rumah Sidampu ianya ba rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julian rumah Matin Jalai Semerakan Tatau rumah Lawang Nanga Bulu Jalai Sangan Merit rumah Jonasan Nanga Anau apa yakit ngau sidak sebili ba rumah pada tak tahu apa dabuang ngau sidak sebili ba rumah sendua tak tahu apa landua tau ke ijan anak selan ngau sidak sebili ba rumah duris samban teluk batu tak tahu ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telipun ngagai Suntai anak Janting ba lumur 0198841052 nya tadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang Janting anak Rabang ngau niang Tipah anak Rabing ya ke dekat diatur 2006-2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan ri Gerinda Ana Agun tau ke Robert Agun madah ke Ngeta Sulit niang Roslin Sri anak Gangan atau ke Inai Linggi ya ke dekat diatur 25 hari bulan 5 2026 hari 1 tu ilak ya pukul 4 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Kaluang Batu 5 Sungai Perahu Sungai Pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Semanjai Jalai Pakan Tabai Semanjai Jalai Wak Pakan Jalai Sisko Nunggang Pedanum Barun Sungai Rusak Kuta Skimpi Bintangur Lasik ngau kaban belayan ke Bukai ya kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Ngetas Ulit niang Roslin Sri anak Gangan ke dekat diatur hari 1 tu ialah 25 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Kaluang Batu 5 Sungai Perahu Sugau Sungai Pakan ya. Okey, lalu Siti tu inya pesan hari bunda anak ambau. Jadi pesan tu madah ke pengawal Ngeta Sulit niang ambau anak lajing tau ke niang apai luat ya ke dekat diatur Inya nguan ulit malam pergilah 23/5/2026 lalu ngetah sulit pagi 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu Kenawit Julau. Jadi pesan tu nuju kaban Belayan ba rumah Banat tangga Bulau, rumah hamba, rumah minggu, rumah dibit, nanga serau, rumah jalak, punggang, batang, rumah lugum, nanga tabak, ngau kaban Belayan ke Bukai, ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke silik ke kita tahu bertelepon ngagai bunda anak mbau umpu, apa lumur, kusung, satu kusung, 940-4475. Ya, tadi pesan, madah ke ngeta sulit niang ambau anak lajing atau keniang apa luat ya ke dekat diatur pagi 24/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu ke Nawit Julau. Okey nya maka pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, udah tu lagi nampung baca pesan ke Bukai. Terus mending kawak penggerak pagi di YFM. Dari Wad Rock.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan buka hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joseph anak Wat. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang Wat anak Jimat ya, tahu ke apai Joseph ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba pedai Tuah, Bawan, Berjait, Jih, Menyan, Julau, Nanga, Kakup, Entabai, Lukut, Esah, Engau, Kaban, Belayan, Kebukai, Kena Ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal perantu ke Niang Wat Anak Jimbat ya, ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah ke Nawit. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Kapuang Anak Nayur. Kalai pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar niang bini ya. Inya niang lancing anak suai ya, tau ke indai dia ke dekat diatur 2/6/2026. Kalai pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah renang Sungai Kepuan Balingian Muka. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngakai lumur kusung 113-672-6105 nuju Kapuang, tahu ke nuju Dila nak Kapuang kusung 112-178-1921. Jadi pesan tu nuju biaya nak kawin tau ke apa di ba batu 27 Jalai Bintulu Miri Setuan Sungai Tasan Sungai Nawan Belingian ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke berantu ke niang lancing anak suai ya, tau ke niang Indalia dekat diatur 2/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah renang Sungai Kepuan Belingian Muka. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Durian 1 anak Linsum. Jadi pesan tu madah ke ngeta solid niang anak ya, inya niang Gilbert Michael Jawib atau keniang Gil kena pergilah ya 23/5/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Puan Dorin pu ba lumur kusung 13/576/42/55 ya. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil ke dekat diatur pergilah 23/5/2026 pukul 7 lemai ya ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga inya pesan ari Ethanasius anak antalai madah ke pengawa berantu tau ke nyungkup niang apa ya inya niang cigu antalai atau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 hari 3 bak rumah sedampu inya bak rumah dinil nangga peranan sungai pui ke nawit jadi pengawalnya dekat diatur berengkeh dari pukul 7:30 lemai. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan bak batu luking nangga mam rumah Robert buka perantau surai rumah gerunsin pui teluk Germai, Uya, Asanunggang, Madur, Salim, Sepasir, Sungai Tebelian, Lasa, Peking, Tinjar, Beram, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke gawaian tu tau ke nyungkup niang cigu talai tau ke pai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 abah rumah sidempu inya ba rumah dinil nanga peranan sungai poi ke nawit ya. Okey, lagi pesan ke bukai tu inya pesan ari ijah ane lasa jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang laki ya inya jos ane kasin ke dekat diatur 24/5/2026 hari Minggu ya pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah dari panggil ulu Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kelauh kuari AB nangga panggil meluku skim san uncap Entulang, Pakit E, Ngobi, Batu Besai, Panggau, Puai, Ingkramut, Nyelam, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tuk Magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai ini anak Jos, kusung 111-582-1053 atau ke Nuju Umang, kusung 113-612-5146 ya. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngemuain terbalu keniang jual sana kasian ya ke dekat diatur 24/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah dari ke panggil ulu Sri Aman. Okey, pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi pesan ke Bukai dekat dibaca ba awak ngela tengah hari ngam ke awak sada lemai ke lemai tu lagi di YFM. Jadi udah kita mendiang ke lagu hari Florence High kaul antara tua tu. Kita dekat mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, kena RTM klik YFM, segulai sejalan.

pagi mendengar dia tu. Kami mai kita mendiang ke Berita Pagi hari bagi bahan YFM. Kena pagi setelah itu pagi hari 5/22/5 tahun 2026 lalu kecubah tu batang berita. Jumatan batang lupa satu mai ubah ngagai gentur ruang peliau menuh sisir. Bihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hub halal. Ribuan lori berbeda nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyatari batang berita lalu tu isi berita. Jembatan Batang Lupa 1 ti nyambung sebuyau ngertriso dikarap oleh mai ubah pesaing ngagai menghidup komuniti menopisir di Sarawak. Sabtu Premier Dato' Ahmad Dogon Sugambas madah jembatan barunya dekat kurang ketimpuk jalai ngagai 5 minit aja. Sebelah tu, servis feri digunakan ngau timpuk jalai antara 30 nyentuh ke 45 minit. Begitu, negap ke rantaian, communication serta memansang penumbuh sosioekonomi di menop sisir. Tumuga ngumutang kagi penjalai sida ia ke diau bas manjai nebiang tasia ti mindah ke Kuching hingga mengurip besai ti bukai di Sarawak ngau jam 4 lagi. Ia masuk ke Jakutok ke perang berita mudah membujur ke pengawak prab jadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Pengawak ngaga jembatan tu dipelanjah penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan 484 km Pemanjaya misi dua luar ala berjalai ianya jembatan Meraka Sungai ke Mendo Panjai di Malaysia lalu sudah dibuka ngagai Mensia Maiwah kemarin. Pengawal jarak kepalan penyakit kapal Bintulu ngagai Sarawak di pelabuhan dekat diputus ke ujung bulan 6 tahun itu. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada ke perintah besai sudah setuju memindah kepala penyakit kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak mengena ungkus 1.8 bilion ringgit. Basuku 3-1, perintah negeri dekat terus ke pengawal ngempuang semua upis kuasa penyakit kapal negeri hari baru Siti upis pekuasa di dekat dikelala dengan nama upis penyangkai kapal Sarawak. Itu dekat menuku ke pengawal nyaga polisi, pengawal ngatur serta menguasa setipat dengan pengawal berjalan ke pelin perintah strategik pada penyangkai kapal Sarawak. Terubah kali ya, Sarawak dekat jadi tuan rumah pengawal pemandang halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 berengkah hari 21 ngagai 23 hari bulan 7 Bak Kuching Waterfront. Sampai Premier Dato' Ahmad Rahman Tengah Ali Hassan ngarap punya uliah negap ke rentaian dagang gau peranak kuku halal kelimpah hari germai ke Access Market ungkup industri meat gau jelas memasai PCS ngau raban penajak halal. Pengawal pemandangnya dekat ngengkah ke Borneo kelebihan ke Sarawak jadi hub halal jemaah ilah. Ia masuk ke Jakutok berawam pengarang berita Bihas 2026 di Kuching. Bihas 2026 mempuruk karaban kurang tinggalkan polisi, ketua industri hingga pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dan Sri Lanka. Pengawalnya naget 20 pemberanak pukul antarabangsa, 50 sesi madu kedagang, 1 seraban pemandang ngau 400 ikut delegation awam besai. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 naget menatai lebih 23,000 ikut temuai dalam tahun itu. Raban Diraja Aris Langur ke polis juga disadang dekat nguluk pengeraminya. Sampai Menteri Dagang Temuai, Jasa Kreatif Gaul Seni Pemberindang, Datuk Presenting Chiu Yu, letak penyak Siti Ari Basa Kebesai ngagi Sarawak dalam mengatur pengerami ke Berprestis itu. RWMF 2026 dekat mantai kemayuh agi raban muzik skala besai enti dibanding ke ngau pengawal pemerintah Solo bakal kuda yang kawan penyita dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan. Macam pengawal kenarit hati dekat dibantai ke mengkawam pengawal pemerdang hari artis menotau ngawan terbangsa kelimpah hari pemacam workshop interaktif di mantai ke penilai budaya enggau muzik. Ia masuk ke Jakarta bah awam pengarang berita di Kuching. Kita itu benar-benar ke berita pagi Arya Bagiban YFM.

Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik tanda pengawal berpilihan besar Kerusi Negeri Dun Sarawak PRU Miau Semat. Sejak pelanian nak mantai ke hari bulan ke Jumatak, tang ia mulai ke timpuah dikenal berjalan ke PRU Dun Sarawak di agi bisi awak nyentuk ke bulan 2 tahun baru. Berbak ngonyak yang minta perintah gabungan parti Sarawak GPS terus berakup nyeliah ke beraya di pambar serta terus nyaga pengelantang rakyat. Air Borneo tak nganyam peminta nyeliah ke servis penerbai komersial ungkup penjalan Kuching Sibu, Kuching Miri, Kuching Pitulu laban atur penjalan sidak nak dipasuk ke dalam kategori servis penerbai bilun menua pesisir RAS. Sejak terang Arif Kes Menteri Perangkap Mangkut penjalan bakal Kuching Sibu hingga Kuching Miri nyak penerbangan antara negeri lalu hendak dibungkur kategori servis menua pesisir lalu nyak alai hendak layak menerima subsidi perintah. Berdasar ke pansi RAS Arif Sujaya Penerbangan Bilum Malaysia dalam tahun 2017 penjalannya hendak lagi nitiah ke definition obligation dan nitiah Malaysia Mayuah laban penjalannya megah sama disediakan secara bergulai oleh Maswing Gau Air Asia Malaysia Alam Berhad tahu ke kedua ya. Sedia tu Air Asia berjalan ke operation penjalai hari Kuching Kemiri 46 kali seminggu, Kuching Bintulu 38 kali seminggu, Gawa Kuching Sibu 37 kali seminggu. Palan Nupi Kerbau hingga fasiliti yang dua proses cheese halal sudah dikemansang ke bawah stesen Meragang Lawas. Penolong besar veterina kanan UPI Servis Veterina Pilihan Lawas, Rubin Asud merdah ketuk dikenal nyukung operation Mansud ke secara komersial dikenal mesin teknologi Ari India. UPI Servis Veterina menghabisi ninjau 500 ikut kerbau dengan cara pawah ngagai company ke dipadu. Bangsa kerbau rebrand dipilih ngambil ke ditupi bus stesennya kalai siku induk kerbau boleh ngasil ke urut 15 liter susu sari enti dibanding dengan 5 liter sari ungkup kerbau induk ari menuatu. Raban Bobang gawa penyah penusah Malaysia JPBM guna awak dalam pengamat lebih 7 jam mansut ke tubuh siku dari lori ke bebadi nyawa mudah lori ke di depannya bebadi berjalan batang lupar Sadung Sebuyau pagi kemarin. Penyusahnya nyari lebuah tayar mua lori tinggungan premiknya pecah ngujung ke lori yang terpawah lalu nuju pariat ke Lucah. Nitiah ke penerang Ari Komando Operation JPBM Zon 2 Muhammad Marza Dil Mirza Miras madah ke mansau ke bernama Rashman Pucai umur 27 tahun terpekul kena tambun tanah di Lucah. Operation masuk ke mansau kena kren dan ekskavator dikena pindah ke lorinya. Mansau dah mujur dipansut ke urang pukul 2.47 minit ngali hari kemari lalu ditetap ke bebadi nyawa oleh bola pemusai hari upis pengerai. Dan ini yang tu tadi dah diserah ke ngali polis ngambil ke atur nangkan kena oleh pejalai ke. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

kecamatan Batang Lupa Satu Mai Ubah ngagai genturuang peliau menuh sisir. Bihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hub halal. Riba lori beberi nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyanakal kami memang kita mendiang ke berita pagi hari bagi-bahan YFM kena pagi Sarito pagi hari 5-22 hari bulan 5 tahun 2026 lalu berita ya ke barudah. Mendiang kita yang tadi itu suan Nur Akila Abrahim hari berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abrahim. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya Abdu Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangkar. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena legap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Okey, ya tadi promo Sarawakku Sayang tu kan.
2: Ya, jadi saya tahu dari hari ya ke Terubah, program tu di Pejalai ke lokasi ya ketiga ke Alaya Bandar Bintulu, Bandar Gas Malaysia.
1: Ya.
2: Pilih dengan tu program tu.
1: Kenyawari ke Terubah di Limbang,
2: Limbang
1: ke di Miri, lalu di Bintulu ke Bintulu. Tiga.
2: Nah, tu kan. Jadi ya, pagi tu, saya tu ada ke Mendia atau ke Ninga ke Lasak Kenang. Lepas kita tu, Ninga aja ada Kuciang tu naik.
1: Ya.
2: Jadi nama kita kenyadinya kita yang nak nemu. Sebenarnya Flora aja nemu nama nak berita. Ya ke, dekat dikongsi ya pagi tu.
1: Ya, jadi tu terus agak Flora di Bintulu.
2: Ya, hello Flora.
1: Selamat pagi, Flo.
3: Selamat pagi, Negeri Seruai. Oh, sini nak aku ajak nemo, ne.
1: Punya lagu, ne.
2: Bukan nemo, Flo. Lepas aku sini dah kakak masang lagunya. Jadi aku jemput dulu.
1: Sudah terang tampak lah bunyi orang Bintulu pagi itu, ne, tuan.
2: Itu mesti itu. Mesti ngurus aerobik pagi itu. Tergas memang bunyi pagi itu, Flo.
3: Betul. Hujan kami di Bintulu pagi itu.
2: Oh, hujan.
1: Hujan, ne.
3: Sangat tu banget.
1: Nanti dia nak nyebut nak nemo kami dua itu, Flo.
3: Ya, makanya buat Negeri Seruai. Seruai di nama. Sekiranya kira ke kami orang Bintulu, deh.
2: Nah, lepas kami kalau disini lain, Mimik, kita

0: Okey, Sarawak ku sayang hari Bintulu tuan.
1: Iya,
0: dua berdarat Kelimbang.
1: Oh, enggak ya, aku di Bintulu berdarat Kelimbang. Saya ku lepas Mirina lepas kota spot tuan.
0: Okey nama, nada Biluan, Biluan dah penuh magang.
1: Amat.
0: Dia tu mayang musim pengramai tuan.
1: Ya, nanti bakal Bintulu tadi kita program Sarawak ku sayang lokasi yang ketiga jadi ba minggu tu mega. Utara kita Sarawak Limbang pun nak kurang ya pengramai. Kalau iba Limbang sari tu mega. Ianya tadi another region music festival menuang di atur ba negeri Limbang jam gitu jadi ba harus tadi pa untuk habis Ana Maria bulan itu pagi tu. Hello selamat pagi.
2: Hello selamat pagi selamat terbat tawas
0: selamat berita mana tu nah nanti di Bintulu tadi hujan ko sida tadi ne tu kati di Limbang dah pagi tu nah.
2: Pagi itu di Limbang tu mana apakah sedoai penciang kita pagi itu di
0: Limbang. Tampak.
1: Tampak menu Limbang. Nanti ada di Limbang. Di Limbang tampak saya ke Brunei tampak.
0: Nama kita ke Brunei tu.
1: Semua dia boleh berdah. Mata panas sangat lagi sebab ada bab kita tadi.
0: Ngai nama sok Brunei ni tu.
1: Ya.
0: Okey nah, program Northern Region Music Festival tu tahun tu datai baru ni.
1: Saya ku tahun kedua ya tu teh.
0: Tahun kedua tu nah.
2: Jadi ya, itu dekat cerita tu mana interesting ni kita kan, ya temannya kita tu pada tahun kedua itu ianya edisi kita ke enam.
0: Ke enam,
1: jangan tu cuma dua, cuma jangan.
0: Ke enam.
2: Ya.
0: Okey.
2: Jadi sepuh dah COVID coba kalau tanya. Ada mudah kayu kayu semua dah. Sebentar COVID mainnya 2019 jadi di akhir tahun. Dan 80 kena COVID coba kita nggak tahu.
0: Oh.
2: Kita
1: dah coba. Nyanyi nyanyi kuah kamu ingat. Lepas ni ingat bagal tengah COVID mari. Lepas yang terlepas soalan ingat kena gini saya. Ambil ngopasin ingat.
0: Kalau mayo pakai vaksin.